0: manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil.
1: Melaksanakan tugas pemerintahan.
2: Sementara itu, Purna Praja asal Aceh, Faza Albani mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
3: Kendaraan dari Bapak Presiden, selanjutnya kita harus pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa masyarakat, mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
4: Nanti ditempatkan
3: di mana,
4: Mas?
3: Siap. Saya siap untuk menempatkan di mana saja.
2: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Bapak Praja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari Kampus IPDN Sumedang Jawa Barat, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
6: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang, Anom Widiantoro, bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah, serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
6: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan proyek.
7: Sementara itu, istri Bupati Pemalang, Nur Faizah Manufi, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
8: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Bapaknya Bu ada
7: Bu. Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
9: Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kaw saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kaw menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kaw mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
10: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
9: Terpisah Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz. Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan. Meski optimistis, Mimo Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: I guess the real is coming from...
5: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
12: Laporan khusus.
13: Jadi sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
14: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
13: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita.
5: Okay.
13: Ini sangat penting bahwa tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
14: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Solinga, mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
15: Yang sedang kami awasi dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPO tahun ini, KPAI menangkap itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan, kalau menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak memiliki kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak masuk dalam siklus PMI dan prosedural. Jadi pula sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik, ini tanda petik, mereka bilang untung aja deh nggak dibuang pun. Dulunya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah dokumen.
14: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
12: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum.
14: Ya.
12: Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan, sehingga sindikat ini bisa kita
14: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
16: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
17: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham, setelah dipaham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
18: Saya Izan dari Malang. Ya, kalau menurut saya sih kalau melihat sesuatu yang mencurigakan sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingat

0: prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
1: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Kalau menurut saya, ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah, selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah nih, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan. Gitu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Liana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memasukkan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah, terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo-en yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia 24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak, dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ningati dan Ika Yulianingsi dari fairway competition women double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini. Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara,

Terima kasih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malina. Ada Rio Febrian, Elsa sesungguhnya. Menemani kita pagi hari ini pria. Selepas tadi kita sudah ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Kembali menemani Anda hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah itu nanti kita akan ikuti Dialog Sabah Kaltara bersama Pro 1 RRI Tarakan untuk edisi hari ini 30 Juli 2026. Ya, benar gak kerasa kita sudah di penghujung bulan Juli ya. Tinggal besok sehari lagi tanggal 31 kita sudah memasuki Agustus. Gimana nih rencana-rencana di bulan Agustus? Apakah sudah dipersiapkan? Iya, apalagi nih ya, sudah semakin dekat. Ini sudah semangat-semangat 45 dan warna-warna kemerdekaan sudah mulai terlihat sepertinya di lingkungan-lingkungan RT, desa gitu ya. Oke, kayaknya kita akan mulai mempersiapkan tenaga untuk mengikuti berbagai kegiatan di Agustus nanti. Apalagi di lingkungan RT begitu kan, pasti banyak nih kegiatan tarik tambang, makan kerupuk, lanjut pinang dan lain sebagainya. Kita akan menemukan keseruan nanti di bulan Agustus, tinggal satu hari lagi ya pendengar. Pastinya sudah di awal Agustus sudah mulai kelihatan tuh kemeriahannya. Umbul sudah akan terpasang, bendera-bendera juga akan sudah terpasang. Tinggal menunggu waktu puncaknya di 17 Agustus nanti. Oke, baiklah pendengar, menemani segala aktivitas Anda, kami juga masih akan menghadirkan informasi lainnya menjelang pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelum itu, Amy hadirkan dulu beberapa lagu untuk Anda di pagi hari ini. Kita coba ke lagunya. Ada Delestari, Secangkir Kopi ya. Apakah Anda sudah menyeruput secangkir kopi hari ini? Jangan lupa ya, biar harinya, paginya hari ini lebih bersemangat, lebih cerah, tidak ngantukkan. Itu yang paling penting untuk mengawali hari ini pendengar. Oke, baiklah, Delestari, Secangkir Kopi.

Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali suku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas

adalah panggilan adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara sapei sepat diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian paa dan sapei sepat terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju taa maupun sapei sepat, sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia. Maulina kembali menemani Anda di musik informasi hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Iya, kali ini kita akan ke informasi ini kuliner ya pendengar. Durian merah, bukan durian ya, durian. Nah, ini kita lagi musim kan di Kabupaten Malina, begitu ada elai, durian, durian dan buah-buah hutan lainnya itu kayaknya lagi musimnya begitu kan. Nah, kali ini mau berbagi informasi juga terkait durian merah, buah khas Kalimantan yang lembut dan creamy. Ya, masih buah kembali menyapa Kabupaten Malina, Kalimantan Utara. Selain durian dan elai menjadi incaran masyarakat, ada satu buah lokal juga ya yang tak kalah istimewa, yakni durian merah pendengar. Apakah Anda sudah mencobanya? Sepertinya kalau untuk orang Malina sih sudah pernah mencoba ya. Nah, buah khas pedalaman Kalimantan ini menjadi favorit banyak orang karena memiliki citra rasa yang berbeda dari durian pada umumnya. Sekilas durian merah tampak seperti durian biasa ya, tapi keistimewaannya terlihat saat buah dibelah. Jadi buahnya berwarna merah hingga jingga kemerahan dengan tekstur lembut dan creamy yang menggugah selera. Berbeda dengan durian pada umumnya yang memiliki rasa sangat manis dan aroma menyengat, durian merah justru menawarkan rasa yang lebih ringan. Tingkat kemanisannya juga tidak terlalu tinggi sehingga menghasilkan perpaduan rasa gurih, lembut dan creamy yang khas. Iya, kalau durian merah ini dia nggak begitu menyengat ya, baunya seperti durian, terus juga rasanya juga tidak terlalu manis seperti durian gitu, jadi ringan rasanya. Cocok banget untuk yang nggak suka manis sih, kalau ini suka banget dengan durian ini. Ya, aromanya pun tidak terlalu tajam pendengar, sehingga lebih mudah dinikmati oleh orang yang kurang menyukai bau yang cukup menyengat seperti durian. Ini salah satunya bisa dicoba nih buat penikmat yang mau makan durian tapi nggak suka dengan bau durian.

hasil panen turut memberikan berkah juga nih bagi para petani dan pedagang buah, sekaligus menjadi daya tarik bagi wisatawan yang datang untuk menikmati buah-buah khas daerah. Dian merah bukan sekedar buah musiman pendengar, tapi juga bisa menjadi bagian dari kekayaan hayati Kalimantan yang patut dijaga dan diperkenalkan lebih luas dengan cita rasa yang unik, tekstur yang lembut, serta aroma yang tidak terlalu menyengat. Dian merah juga memiliki potensi menjadi salah satu ikon buah lokal yang mampu menarik perhatian pecinta kuliner Nusantara. Iya, kalau yang di luar Kabupaten Malino, ada gak sih dian merah ini di luar gitu ya? Tapi lebih kebanyakannya sering diketemukan di Kalimantan ya, Malino terutama banyak tuh durian merah. Ini ya pecinta yang suka makan durian tapi nggak suka dengan baunya cocok untuk menikmati durian merah ini. Rasanya tuh cukup creamy begitu, terus juga tidak terlalu manis, enak banget pokoknya ya. Jadi untuk yang nggak suka durian, silakan coba durian merah, pasti kamu suka dengan rasanya dan tidak menyengat juga begitu baunya. Selain elai juga termasuk juga yang enak ya. Ini kurang lebih kalau elai kan masih ada rasa ya kayak elai juga tuh, nggak terlalu menyengat baunya. Elai juga masih ada rasa manis-manisnya, kalau ini kan ada berasa manis gitu ya, tapi nggak semanis durian juga sih. Ini kalau tingkat, kalau menurut Amy ya, tingkat rasa manisnya itu dibawa elai, dibawa buah elai untuk tingkat kemanisan dari buah durian ini, karena dia nggak terlalu manis gitu. Ini suka karena nggak terlalu suka yang manis-manis, terlalu manis, cukup cocok dengan buah durian ini. Apalagi nih, masukin di kulkas dulu pendengar begitu kan, disimpan dulu di kulkas beberapa jam, habis itu dimakan. Aduh enak banget, cobain deh, pasti kamu ketagihan. Mau dicoba ya. Oke, itulah tadi durian merah buah khas Kalimantan yang lembut dan creamy.

Suntik Pandausuke adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, Suntik bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimon atau mentimon yang mengiratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabong atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin runduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaan.

bukan dianjurkan, namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tua atau orang tua ini dahulu

merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Melayu jati, mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika

0: dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita di sajian lagu dan informasi pagi hari ini di Malinau Pagi. Dan waktu menunjukkan di pukul 9.03, saatnya kita bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Tarakan untuk mengikuti dialog Sapa Kaltara untuk edisi hari ini, pendengar. Ya, dan hari ini dengan tema Kejar Tenang dengan Jaminan Kesehatan Perusahaan Wajib Daftar Tanpa Beban. Baik, pendengar, saya Amy yang bertugas, pamit undur diri. Dan saatnya kita akan ikuti dialog Sapa Kaltara bersama Pro 1 RRI Tarakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam dialog Sapa Kaltara hari ini di edisi hari Kamis 30 Juli 2026, bersama saya Esti Nurdia Stuti yang menemani Anda hingga pukul 10 pagi nanti. Dan tema yang kita angkat di pagi hari ini adalah Kerja Tenang dengan Jaminan Kesehatan Perusahaan Wajib Daftar Tanpa Beban. Dan di studio sudah hadir tiga narasumber kita. Ada Kepala BPJS Kesehatan Tarakan, Bapak Yusuf Eka Darmawan, SEMM. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Yusuf. Ya, kemudian ada Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kaltara, Ibu Maria Ulfa, SEMSI. Selamat pagi, assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Isti.
1: Ya, lalu ada pengawas dari Ketenaga Kerjaan di Smart Kertrans Provinsi Kaltara, Bapak Indra SH. Selamat pagi,

0: menelpon ke 0821-5320-9845. Ya, dialog ini diangkat ya karena BPJS Kesehatan Cabang Tarakan menyoroti adanya masih rendahnya kepatuhan sejumlah badan usaha yang mendaftarkan pekerjanya ke program jaminan kesehatan nasional atau JKN, dan kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap perlindungan pekerja sekaligus menjadi salah satu penyebab tingginya tunggakan iuran peserta di Kalimantan Utara. Nah, ini betul atau tidak kita bisa konfirmasi langsung dengan Pak Yusuf Eka. Pak Yusuf, kalau misalnya kita boleh tahu ada berapa persen sih pekerja di Kaltara atau Tarakan yang sudah menjadi peserta JKN?
1: Harus dibuat atau boleh tenang-tenang?
0: Oh, boleh tenang-tenang, silakan. Atau mungkin boleh di klarifikasi dari yang

masih mengajak Anda yang untuk berpartisipasi, nanti silakan 0821-53-209845 atau silakan bisa komen di live chat kami di YouTube channel RR Tarakan Official. Eka, dari sekian badan usaha yang terindikasi belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta JKN, mungkin bisa disampaikan apa sih kendalanya gitu.

bekerja, menerima gaji atau bantu imbalan lain. Yang memberi siapa? Pemberi kerja. Yang memberikannya perintah untuk kerja siapa? Pemberi kerja. Maka hubungan tadi mulai kejadian berterjadi dengan sendirinya, statiknya kewajiban secara individu.

isinya dengan melekat dalam aturan ini. Nah, bagaimana tadi terkait dengan pelaksanaan yang bahwa pada datanya kita

0: perusahaan sendiri terhadap perusahaan yang belum patuh menjalankan kewajiban ini seperti apa?
1: Terima kasih Mbak Esti.

disampaikan Tangga. Mudah-mudahan ini bisa tersampaikan ke pabrik supaya khususnya para pekerja ini bisa menggunakan juga untuk melatih komitmen tentunya, dan sekaligus juga mengingatkan bahwa apa yang digambarkan oleh Pak Yusuf tadi kepada PJS dan juga dikuatkan oleh Pak Indra yang dengan pengawasan di Snaker, sebenarnya

Indonesia itu berhak atas layanan kesehatan gitu ya. Namun dalam hal ini layanan kesehatan ini perlu didukung oleh pemberi kerja, namun mereka terlewatkan. Jadi dalam hal ini kami melihat meskipun pihak swasta tetap

kepercayaan untuk menjalankan kewajiban mereka.

atas kesimpulan mereka. Kemudian jika memang ini tidak dijalankan, tadi yang sehubungan dengan data yang disampaikan oleh Pak Yusuf tadi dari OSS, ini juga menjadi tanda tanya. Mereka ini ketika mendaftarkan izin usaha mereka, tentu ada ketentuan persyaratan itu. Sedangkan salah satunya terkait dengan jumlah pekerjanya serta rekan pekerja ini, misalnya apakah sudah terdaftar di BPJS Kesehatan atau seperti apa gitu. Nah, kalau memang karena ini ada kaitannya misalnya dengan pertumbuhan ekonomi yang harus didukung secara cepat atau investasi yang harus berjalan cepat, maka seharusnya kan ada toleransi waktu. Misal, oke, karena lebih prioritas investasi harus berjalan cepat gitu, karena ada kaitan pertumbuhan ekonomi, misal ada berapa bulan gitu. Namun itu tetap dipantau gitu, ada pengawasan. Kalau misalnya dalam kurun waktu tertentu ternyata nggak dipenuhi syarat-syarat administratif tersebut, maka

bisa melaporkan gitu ya ke BPJS Kesehatan, ke Disney, ke Ombudsman, ya instansi-instansi yang

partner ini misal perusahaan, mereka harus menjamin ini keamanan pesertanya, menjamin kesehatan gitu. Kalau misalnya ada sakit-sakit, kalau misalnya itu nggak didaftarkan, dibayarkan gitu ya, disetorkan, maka kan nggak terjamin keamanan atau fasilitas kesehatan ini gitu, pekerjaan ini. Itu Mbak Isti. Jadi harapannya fungsi-fungsi yang ada di pengawasan ini bisa berjalan, mengingatkan kembali kepada pemberi kerja. Kalau tidak salah, seingat saya ada, sudah ada juga surat dari pemerintah daerah, Pak, baik di tingkat provinsi maupun kayaknya kota sudah ada, itu sudah yang ditujukan ke pelaku-pelaku saya, ya, pemberi kerja. Nah, yang

0: jadi mungkin nggak sengaja atau apa. Tapi kalau sebuah pelanggaran kan, kalau misalnya status walaupun bukan kami yang menentukan, misalnya terjadi pelanggaran kewajiban hukum kan, itu kan ya adalah pihak yang lebih berwenang, atau misalnya kemana yang kewajiban hukum gitu. Nah, itu kan bisa saja sanksinya bisa dijalankan atau diterapkan sesuai dengan peraturan
1: Oke, Pak Indra, ada nggak sejauh ini laporan dari pekerja yang melaporkan saya ini belum didaftarkan nih, berapa banyak, Pak?
2: Kalau dibilang ada yang melaporkan, pasti ada.

satu dan beralih secara tadi akan mendapat undang-undang dari warga negara yang mempunyai hak, kemudian status penduduk ini sudah memiliki pekerjaan.

saya tidak akan lama Pak kerja di situ. Atau saya belum tentu lama bekerja di situ. Nanti kalau saya ditanggung oleh perusahaan ataupun

0: setiap paduan yang masuk selalu itu tersebut. Jadi kalau dibilang banyak, banyak sekali. Saya belum bisa mengusir berapa banyaknya, tapi karena ini tidak dalam kondisi fluktuatif menurut selalu meningkat.
1: Ini kalau untuk namanya pekerja yang wajib untuk

Gremlins. Gremlins. Ini dari kanal kemarin kita buka sudah ada 36 pengaduan, 36 perusahaan yang diadukan.

kompetensi sampai 8.000 nih. Dari 36.000 aja sudah 422 pekerja. Satu orang melaporkan, kamu melaporkan kondisi perusahaan.

0: ya ini akan selamanya berdiri, akan selamanya Pemda akan menanggung PBI, tapi dia pekerja, sampai kapan gitu. Apalagi transfer keuangan daerah sudah semakin ini apa namanya seperti ini terus ya, kita sudah coba edukasi berulang-ulang seperti itu. Nah ini ya, pengaduan ini tadi yang berikutnya.
1: Yang pertanyaan saya tadi, apakah ini pekerja di perusahaan yang besar atau
0: definisinya kan sesuai undang-undang sudah jelas pemberi kerja, artinya kalau ada

0: kerjanya. Hmm. Itu semuanya harus daftar sebagai dirinya.
1: Tapi kan kadang orang nggak paham pak. Jadi misalnya kayak kerja domestik ya, ASP itu ada yang
0: namanya. Yang kepala apa ibu rumah tangga pak?
1: Asisten rumah tangga.
0: Nah itu nanti kalau undang-undang asisten rumah tangga ditetapkan, maka wajib nanti itu wajib.

0: kan sedang dalam pengawasan kami.
1: Maaf Pak, kita itu kita bisa terima telepon terlebih dulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, ya, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bang John.
1: Oh, iya, Bang John, silakan. Mungkin bisa dibesarkan lagi operator suaranya.
2: Halo.
1: Ya, silakan Bang John.
2: Kedengaran ya?
1: Ya, kedengaran. Ya.
2: Ya, jadi kalau saya simak tadi, baik dari BPJS, ya dari Basnas yang bekerja ya, termasuk Ombudsman, mungkin kita ini hanya bermain data aja dari tadi ini mah. Kalau untuk khusus pekerja ya, karena juga saya pernah berada di situ. Pernahkah juga Ombudsman itu yang saya maksudkan BPJS Kesehatan, karena memang yang punya kepentingan yang sangat besar ini BPJS Kesehatan. Mengecek terutama perusahaan yang di area-area yang memang menantang ya, ya seperti di wilayah Tanjung Selor, yang mungkin wilayah Kaltara inilah ya, Palino maupun Bunyu. Saya kira belum pernah dicek itu, karena juga saya pernah ada di sana. Kalau bisa pastinya kalau khusus-khusus memang aktif, dia ceklah apakah pekerja di sini sudah terdata ya, jenis-jenis kesehatan itu nggak pernah. Jadi tergantung perusahaannya aja. Kalau perusahaan itu yang bonafit, mungkin terdata, saya yakin. Jadi ini mainnya keaktifannya siapa yang meminta, gitu lah. Dan melihatnya gitu. Jadi kalau hanya dia mendaftar, ya terdata, gitu. Tapi nggak bertanya kepada pekerjaannya itu sendiri. Bahkan sebenarnya BPJS ini termasuk perusahaannya itu sangat gencar kalau memutus sebenarnya. Misalnya ya. Kalau pekerja itu sudah natif, itu juga jadi masalah itu. Sudah dia tidak bekerja, itu kan langsung putus itu. Nah itu problem juga. Kalau putus itu banyak itu, dan juga dialami oleh keluarga juga. Tiba-tiba sudah tidak aktif itu BPJS Kesehatannya ketika dia mau berobat. Nah itu problemnya. Dari BPJS Kesehatan sebenarnya bagaimana itu? Nah kan tidak punya hati juga itu. Apakah perusahaan itu mau mengambil dia apa enggak? Atau tetap mendata dia, menanggung biaya berobatnya atau tidak. Nah, tapi BPJS-nya tidak mau kan? Jelas tidak mau, dan perusahaan juga jelas tidak mau. Jadi kedua ini sebenarnya sudah satu tidak meminta data secara langsung ke perusahaan Pak. Misalnya di Kemken itu, coba ditanya tuh satu-satu, terutama yang mengenai kita mendapat informasi, banyak-banyak mencari informasi. Perusahaan begitu banyak ya di Kaltara ini. Belum tentu kita sudah masuk semua dan belum tentu juga sudah terdata. Itu yang paling banyak. Kalau hanya ditarakan itu gampang didata. Karena kadang-kadang itu terlalu kecil. Tapi yang menantang memang kalau memang minta keaktifan itulah wilayah Kaltara. Kedua Pak, saya hanya soroti begitu juga. Jangankan yang jauh-jauh ya BPJS hadir. Personil BPJS saja saat berobat ini yang sudah ada saja, itu nggak ada di rumah sakit Pak. Maupun puskesmas, coba ada. Jadi segala permasalahan pasien itu ada tempat aduannya. Jadi jelas kita mengadunya ke siapa ketika tidak mendapat layanan sesuai yang tersulit. Yang memang mungkin ada di BPJS ya. Itu kadang-kadang pasien juga kan itu banyak yang awam itu. Ini yang sering masalah itu. Mau bertanya kepada siapa? Ini nggak digratis ini. Nanti di rumah sakit kok nggak dapat ini layanan. Nah ini kan siapa yang menjawab? Masa dia menjawab sama robot di situ Pak? Ya. Kalau nggak ada robotnya. Nah ini yang sering jadi masalah BPJS Kesehatan. Saya kira itu.
1: Okay.
2: Nah saya harap juga Ombudsman bisa menindaklanjuti. Karena banyak keluhan masyarakat juga. BPJS itu tidak ada di tempat kalau mengadu. Kita nggak mungkin mengadu pada pihak rumah sakit. Karena selalu melemparnya kembali ke BPJS-nya yang punya mau. Itu yang sering saya dengar, BPJS Kesehatannya yang punya mau begitu. Tapi saya nggak tahu kalau terpusatnya. Jawabannya juga menjadi beda. Ini yang sudah pernah juga saya alami.
1: Ya,
2: itu saja dari saya, Mbak Isti.
1: Ya, baik, terima kasih Bang John.

0: akses sebuah aplikasi untuk mendaftarkan pekerja yang diinginkan akun khusus yang seperti itu. Prosesnya seperti itu, mudah lah seperti itu. Mungkin itu pertanyaannya ya. Kalau yang tadi saya kurang tahu itu dibantu Pak Tidra ya. Nah seperti itu. Nah haknya selain 1% tadi itu kelas 1, dia itu untuk 5 orang. Suami, 3 orang anak. Jadi kalau dihitung matematika 47.040 rupiah tadi dibagi 5 itu iurannya cuma 8.000 per kepala per anggota keluarga itu. Tapi semuanya dapat kelas 1. Nah ini yang banyak mungkin belum tahu betapa istimewanya para pekerja itu. Ya, seperti itu. Kemudian itu 2 bulan itu ya. Kita lanjut ke Pak John.
1: Pak John ya. Ya,
0: Pak

kadang-kadang waktu diperiksa itu, waktu diundang nggak ada, susah dicari data alamatnya, sudah pindah-pindah gitu ya. Jadi yang kita temukan dan kita respon itu yang menjadi prioritas pemeriksaan. Artinya secara sistematis kita sudah

0: estos problemas que los niños están sometiendo. Administrasinya dilayani oleh rumah sakit.
1: Dia memang ada apa petugas medis di rumah sakit ya Pak?
0: Ada.
1: Oke, okay, baik. Okay. Ya Pak Injong, mungkin bisa ditanggapi dari pertanyaan mungkin dari Pak Kamarullah atau mungkin Bang John tadi?
2: Baik, saya mulai dari Pak Kamarullah. Kamarullah Jamal. Saya ingin menyampaikan ke keseluruhan ke rekan-rekan pekerja ya. Ya. Bahwa kewajiban terhadap kepesertaan BPJS baik tenaga kerja maupun kesehatan tanpa melihat status pekerja di aktual di lapangan

Santos maka sudah bekerjanya si pemberi kerja, maka kewajiban pemberi kerja itu memberikan perlindungan khususnya untuk hadir yang tidak mendapatkan kesehatan, menjadi kewajibannya untuk

sebenarnya sudah tidak tadinya 4 plus 1 ini yang sudah sebenarnya tidak asing lagi, namun masih dalam proses apa namanya sosialisasi jurupannya ini terkait dengan kehilangan pekerjaan. Nah di sini untuk biasanya yang terjadi untuk pekerja lepas ini yang tercover adalah yang wajib dicover oleh si pemberi kerja adalah untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dan sepenuhnya ditanggung oleh si pemberi kerja. Memastikan pertama atau rekan-rekan yang pekerja yang berstatus tenaga kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu

ada juga warga setempatan yang tidak tahan dengan pekerjaannya, sehingga baru sehari atau baru berapa jam bekerja udah kabur. Nah, perusahaan juga pernah komplain, kami sudah patuhi kewajiban kami, tapi orangnya sudah hilang. Kami sudah bayar, orangnya sudah hilang. Kami sudah penuhi semua pemilik kewajiban, bahkan ke bukti kepesertaannya sudah ada, tapi orangnya sudah tidak ada.

0: kita tadi, ya sama-sama untuk memang kalau ingin haknya dapat, ada juga yang menjadi kewajiban harus dijalankan. Dan tidak ada yang misalnya pemerintah ini, negara ini tidak akan memperlakukan, akan berupaya untuk memberikan keadilan bagi semua warga negara yang termasuk di sektor usaha dan hal ini pemberi kerja itu sendiri.
1: Ya, lebih baik Bu Ufa, mungkin ada tambahan Bu, mungkin ada laporan dari pekerja selama ini yang iurannya sudah dipotong dari gajinya tapi ternyata tidak disetorkan ke BPJS gitu.
2: Kalau yang lebih spesifik seperti itu nggak ada Mbak Isti, karena sepertinya kalau berbasis pada kolaborasi ya yang kita launching di kurang lebih 1-2 bulan lalu itu datanya atau laporannya difilter dulu oleh BPJS. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala BPJS, dilakukan semacam apa namanya didatangin gitu ya, diperiksa dan sebagainya. Tapi kalau misalnya nanti ada masalah di luar kendali BPJS itu bisa dilaporkan.

0: semuanya. Baik, sudah pendengar, ini juga karena waktunya sudah sempit sekali, mungkin kita closing statement. Mungkin saya bisa awali dari Pak Eka dulu, silakan.
1: Baik, Pak Gusmanya, jadi sesuai dengan amanah undang-undang, ya,

0: ada lagi pekerja yang ada di wilayah Kataranya yang tidak tercover di BPJS kesehatan.
1: Oke, baik, silakan Bu Ufa, mungkin ada pesan-pesan yang mengunggu kembali Mbak Isti. Ini kan karena konteksnya tenaga kerja, layanan kesehatan dan kepesertaan aktif BPJS kesehatan,

kesehatan sebagai peserta BPJS kesehatan, maka bisa menanyakan ke pihak yang bekerja perusahaan gitu. Kemudian yang kedua, kepada masyarakat secara umum, ini untuk antisipasi mencegah terkait dengan tidak diberikan hak mereka ketika mereka bermaksud

sebagai peserta BPJS Kesehatan, maka segera kami mengimbau laporkan ke BPJS Kesehatan. Ya, Cabang Tarakan, Ombudsman, Ombudsman RI Kaltara, dan juga Disnaker Trans Provinsi Kalimantan Utara. Kami berharap, sebagaimana juga yang disampaikan oleh Pak Indra, perlu inisiatif.

Terima kasih Bu Mada Usa, Pak Indra dan Pak Yusuf Eka yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Tarakan. Dan sudah dengan demikian dialog Sapa Kaltara untuk hari ini. Saya Esti Mulyasuti undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

di siang hari ini. Mulai dari sajian informasi ya, dari nasional ataupun internasional dalam dinamika olahraga, dan kemudian akan dilanjutkan dengan beragam informasi dari kota kita tercinta, dari Tarakan, dalam berita Pagung Tarakan di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya kembali kami hadirkan sajian lagu-lagu dangdut yang akan kami siarkan juga di TikTok kami di area Tarakan dalam segmen Pro Dangdut ya, di pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya pendengar, sejumlah informasi juga akan kami perbarui untuk Anda dari dalam dan luar negeri dengan sajian lagu-lagu yang bisa menemani

0: kakak belanja yuk. Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil yang tas belanja dulu ya.
0: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Enggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
0: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Tunggu kakak sendiri aja mah, enggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.

0: Pendidikan yang mana menggelar Jover 2026 di UPTD Lembaga Latihan Kerja Kota Tarakan. Dan kali ini kita sudah terhubung dengan reporter kami, Rajab Shah. Halo Rajab.
1: Halo Tenanggus.
0: Baik, silakan selengkapnya Rajab.
1: Ya baik teman-teman, di tengah kondisi ekonomi global maupun Indonesia yang sampai saat ini belum

0: dari studio.
1: Baik, terima kasih Rajab atas informasinya. Kita tunggu ya update informasi terbaru lainnya dari Kota Tarakan kita. Tidak mendengar informasi dari rekan kami yang ada di lapangan, Muhammad Rajab Syah. Kita kembali dengan satu buah lagu dari miliknya AB3 dengan Hari-Hari Bersamamu.

Resmi Pro 1 tarakan kanal informasi dan inspirasi. Informasi berikutnya untuk Anda pendengar ya, khususnya untuk investor pasti menunggu-nunggu informasi ini.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Indonesia adalah satu negara yang rentan mengalami peristiwa gempa bumi. Ada banyak faktor alam yang menyebabkan sering terjadinya gempa bumi di Nusantara. Terletak di batas konvergen antara lempeng Sunda dan lempeng Indo-Australia. Gempa bumi biasa terjadi di Sumatera karena pulau ini berada di perbatasan konvergen di mana lempeng Sunda berada di zona subduksi di bawah lempeng Indo-Australia. Lempeng ini bergerak miring dengan kecepatan 60 mm per tahun dan komponen di belahan kanannya didorong oleh sesar mendatar atau lateral di pulau Sumatera, terutama sesar besar Sumatera. Pada 2 Juli 2013, gempa bermagnitudo 6,1 mengguncang Provinsi Aceh. Gempa ini disebabkan oleh lempeng Sunda yang bersubduksi dengan lempeng Indo-Australia.

0: tahun.
1: Jamur merang merupakan salah satu spesies jamur pangan yang banyak dibudidayakan di Asia Timur dan Asia Tenggara yang beriklim tropis atau subtropis. Jamur merang umumnya tumbuh pada media yang merupakan sumber selulosa, misalnya pada tumbukan merang, jerami limbah hasil panen padi, dekat limbah penggilingan padi, limbah pabrik kertas, ampas batang aren, limbah kelapa sawit, ampas sagu, sisa kapas, kulit buah pala, dan sebagainya. Para petani di Pantura, Kabupaten Indramayu membuat jerami limbah jamur merang menjadi pupuk organik untuk tanaman, yakni kompos. Kompos jerami limbah jamur merang ini secara bertahap dapat menambah kandungan bahan organik tanah, mengembalikan kesuburan tanah, memenuhi kebutuhan unsur hara tanah, dan dapat mengurangi tingkat polusi.

0: banget.
1: Biasa, lagi cek email. Soalnya udah tumpuk, takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan

Indonesia. Pribahasa Jawa. Urip ing tanah Jawa kudu ngerti Jawane. Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.

0: Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan ayah disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air diangkat.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
0: Zona Musik Enak.
2: Dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih terus setia bersama dengan Air My Now di 95.3 MHz. Akan kita jalan bersama informasi dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI. Selamat mendengarkan.

pukul 11 waktu Indonesia Barat. Karabacu melangkah ke babak kualifikasi ketiga usai menahan imbang Gorni Zabrze. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia. 10 wakil Indonesia siap berjuang di Taipei Open 2026. Persebaya ke semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya Safira Balian.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Persebaya sukses menahan imbang Gornik Zagreb 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zagreb Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

bersama dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zalze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk menghantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Anderson Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Gornik Zalze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Lalu Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Gornik Zalze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Gornik Zalze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama. Pertandingan yang sulit, sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria Sturm Graz dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Saracoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Gila-gila ini peringkat ketenahan Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Matistel pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto Di Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pelar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luka Williams Barnett dan Dan Scanlon. Di Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Menurut saya kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
2: This period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acres Stadium City pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi Spurs.

0: Dalam menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, serangan tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa

0: kabar ini?
1: Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 di skor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut, tapi dia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
2: It was my first decision.
3: Hari ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
2: Most important thing.
1: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.

0: sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for our players because some of them are.
0: Pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: We make a good win on first half. We have chances. We go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half, we need many times good transition, but after the last pass not so good.
0: Sementara itu gelandang Persebaya Tommy Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi squad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.

0: pertandingan selanjutnya.
1: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Pot FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBK Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan saat ini yang memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027.

0: Sementara itu pendengar Persija Jakarta menangani imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Piradang Chamnat Somi di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40 serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdumanan menit 41 dan Stefan Loncar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sangat pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin, dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk

0: Kansa sempat bagi pemain timnas putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang ke-6 ini adalah Liter Jakarta, Kodi ada Persikat Depok, Bekasi FC,

kontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan. Tapi semuanya nanti PSSI dan PT3 yang menentukan. Jadi saya sudah menunggu.

ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa tim

Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef the Nation CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke pelatnas sepak takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh

sudah Pak. Sini sini sini, saya bantu. Bapak duduk saja di situ, biar saya yang kerjakan. Enggak apa-apa Mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru bang. Enggak apa-apa Pak, cuma semenit aja kok. Ini telurnya untung enggak pecah. Terima kasih banyak ya Mas. Semoga rezeki Mas lancar. Ya Pak, terima kasih.

0: kering, tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Bisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit murai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah, subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

0: Baru komen panas nih di posisinya sebelah.
1: Hah, pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong sama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
3: Iya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi Ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Penyebabnya sih bisa banyak halnya.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 95.3 MHz ya, untuk kesempatan siang hari ini di Sesona Kabupaten Malino yang panas banget ya, panas berawan, semoga enggak hujan nih ya untuk malam hari ini. Ada yang masih ada di luar rumah untuk siang hari ini, semoga enggak kewalahan nih dengan panasnya ya. Ya udah, yang pastinya kita di sini masih terus temani Anda semuanya dengan sejenak lagu-lagu yang akan menghibur Anda semuanya dan informasi yang tentunya di sela-sela jaringan juga yang menghilang. Malina Bani gitu ya. Ya udah, jadi kayaknya rada nggak bisa ngakses apa-apa gitu ya karena ini jaringannya down. Tapi ya udah, yang penting kita masih terus mendarat.

menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu gak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah gak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata emoji berasal dari negeri

0: Batu tempat-tempat sampah yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan dari RT setempat.
1: Waduh, saya baru tahu, Bu. Ya sudah, nanti saja saya buang sampah pada jam yang sudah diatur. Makasih ya, Bu, informasinya.
2: Mari patuhi aturan pemerintah, membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan.

0: kamu sendiri gimana sayang?
1: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai,

0: Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja.

Pendengar Pro Sultra Ken, channel informasi dan inspirasi kami hadirkan untuk Anda rilas pemberitahuan putusan Verstek kepada tergugat dengan nomor 18/PDT-2026/PN.TAR. Pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2026, saya Raden Didi Budi Harjo SH, panitra atau jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 18/PDT-2026/PN.TAR telah memberitahukan kepada Lilis Yuli Miasri, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kusuma Bangsa 15 CRT 6 atau 3 Gunung Lingkas, Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat. Yang mana tentang putusan Pengadilan Negeri Tarakan dengan nomor 18/PDT-G/2026/PN.TAR tanggal 29 Juli 2026 antara Yahman sebagai penggugat lawan Lilis Yuli Miarsi sebagai tergugat, yang mana amarnya berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetap hadir tapi tidak hadir, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya secara Verstek. Dan yang tiga, menyatakan perkawinan antara penggugat dan juga tergugat pada tanggal 29 Maret 2022 sesuai dengan ketentuan Akta Perkawinan nomor 6571 strip KW strip 2305202 strip 0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil Kota Tarakan pada tanggal 23 Mei 2022. Putusan karena perceraian dengan segala akibat hukumannya. Pemerintahan dan juga kepada panitra Pengadilan Negeri Tarakan untuk mengirim

berdasarkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil Kota Tarakan, memerintahkan kepada penggugat dan juga tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil Kota Tarakan paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan juga pembebanan kepada penggugat untuk bisa membayar biaya perkara dengan sejumlah Rp862.000 atas pemberitahuan. Putusan ini memperingatkan bahwa tergugat dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitaan dapat mengajukan perlawanan. Pemberitahuan umum ini pun saya jalankan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman serta laman website Pengadilan Negeri Tarakan dan juga mengumumkannya melalui Warta Radio Republik Indonesia Tarakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pendengar, demikian rilis berita.

0: sampai. Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih.
1: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
0: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang segar-segar buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya, Kak. Makasih ya.
0: Bagaimana? Segar kan?
1: Segar sih, tapi kemanisan, Kak.
0: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.

0: pendengar 97,9 MHz dimanapun Anda berada, lagu dari trio Lestari dengan judulnya Sakitnya di Sini. Itu lagu kita di akhir jam 16 sore ini. Dan juga tentunya kami hadirkan untuk Anda Branda Astacita yang langsung kita dengarkan dari Prus 1 RRI Jakarta.
1: Untuk yang gak jadi tanggal 1, tanggal 3, tanggal 10, tanggal 8 ya, semangat, kita bisa pokoknya ya. Dan hari ini juga saya akan mengajak Anda bergabung dalam Branda Astacita Nasional yang pertama ini.

Cita-cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Pacitan Nasional Berjaringan hadir kembali menyapa Anda. Kali ini RRI di Surabaya hadir dengan topik mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Sari Julia, kami akan menghadirkan perbincangan singkat bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi MSI. Beliau adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur. Pak Oto, berkaitan dengan penetapan 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Pak Oto, apa sih makna mendalam dari

pasal 29 itu dia menolak untuk menambah kewajiban beribadah menurut agamanya masing-masing, jadi agamanya apapun masing-masing, kemudian ditambah, langsung negara mengusulkan ditambah dan kepercayaannya itu, sehingga akhirnya pada tanggal 13 Agustus ditetapkan muncul juga kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan itu agama dan kepercayaan itu. Nah, dari sini sebenarnya jadi kita menghargai berapa jasa Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu pun juga seorang penghayat. Banyak dari kalangan perancang undang-undang, mereka yang utusan dari penghayat kepercayaan sebenarnya. Akhirnya ada satu bias di mana ada dua pengertian, dua tafsir. Yang tafsir yang pertama, agama dan kepercayaannya, ada dua. Kemudian yang satu mengatakan kepercayaannya itu mengacu kepada agama. Dari sini terus terjadi sampai dengan masa Orde Baru. Jadi Orde Baru kemudian atas jasa Ibu Tuntunan Agung, ya, Suwartini,

0: titik starting point kita itu pada tanggal 13 Juli.
1: Artinya memang ada perjuangan yang cukup panjang sehingga ditetapkanlah 13 Juli. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sesuai begitu ya Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda agama, kepercayaan itu benar-benar tergambarkan dari sini begitu Pak Otto.
0: Jadi memang Indonesia itu bukan milik salah satu agama. Kepercayaan itu sudah ada. Jadi kepercayaan itu sudah ada sejak atau sebelum agama-agama lain itu masuk ke Indonesia. Kita sudah punya yang naik disebut dengan Tan Kenok Kinoyo Ngopo. Jadi kita itu sudah memutai sebenarnya. Ini tergambar pada prasasti yang ditemukan di Gunung Padang. Gunung Padang itu ada undak-undak di mana itu dibuat seperti piramid ya. Itu dibuat pada 5.900 tahun sebelum Masehi. Jadi sebelum jauh, padahal piramid Mesir itu dibuat 2.500 sebelum Masehi. Jadi kita lebih, sebenarnya kita sudah lebih lama. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Nah akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme. Padahal itu adalah buatan kolonial.
1: Nah usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon

0: kegiatannya sampai akhirnya tibalah gitu ya bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga nggak sih Pak bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara?
1: Nah, seperti tadi saya katakan, kita sudah mulai masuk di dalam GPAN ya. Pada TAP MPR nomor 4, tahun 78, 83, terus itu sudah ada terus kepercayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan, ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam undang-undang Adminduk, di mana penghayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan. Kolom agama dikosongkan atau di-strip. Akhirnya kita tidak mau. Kita menuntut. Masuk di MK. MK muncullah keputusan nomor 97 bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik, di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama tujuan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ditolak oleh salah satu saudara kita yang lain dari agama yang lain. Akhirnya diputuskanlah KTP kita ada dua, ada KTP yang kolom beragama, ada KTP yang kepercayaan. KTP saya kolom agamanya tidak ada, KTP saya, jadi KTP saya tidak ada, hanya tertulis kepercayaan titik dua kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjuangan, sehingga kita mengusulkan sekarang ini, kita mengusulkan 7 November sesuai dengan keputusan MK menjadi hari kebangkitan kepercayaan, yaitu 13 Juli ini Bangsanegoro. Tapi kita juga mengacu kepada keputusan MK menjadi satu hari kebangkitan. Ini loh sebenarnya starting point-nya di sini.
0: Ini kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau menurut Pak Oto sendiri, sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan gitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
1: Hak-hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan, kemudian hak untuk berKTP kepercayaan, kemudian kedua hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, ada di ASN sudah bisa masuk, kemudian untuk perkawinan itu pun juga sudah dilaksanakan, kemudian kematian untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini, karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ, jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
0: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya ya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini, dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu Pak?
1: Nah kita juga bergabung, kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka misalnya. Di Rumah Bhinneka, Rumah Bhinneka itu merupakan satu kumpulan dari semua suku, agama dan semuanya bergabung menjadi satu, dan itu saling menghormati. Kemudian yang kedua kita juga bergabung di malah menjadi satu motor pendirian Indonesia Merayakan Perbedaan, 7 tokoh agama, salah satu diantaranya adalah kepercayaan. Dan kita juga masuk forum beda tapi mesra, jadi terdiri dari semua agama. Demikian, jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua dan kehidupannya setara kita.
0: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya, bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai begitu Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita gitu. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita Pak Oto?
1: Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumadi. Dari mana asal kita? Misalnya, contoh Mbak Sari, asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan. Iya kan? Tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? Itu semua merupakan satu, ada satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan yang masuk di dalam tubuh manusia. Sehingga manusia, setiap manusia harus bisa memiliki kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi, apa kesalahan kita? Sekarang apa yang akan bahwa memayuhai manunggalin kawuluh Gusti. Manunggal kawuluh Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai, tidak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayuhayuning bawono, mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang kita bariskan. Jadi ada tiga hal. Semua penghayat yang ada, 178 organisasi penghayat, intinya pada tiga itu.
0: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain tiga hal ini ya nggak akan selaras segera kehidupan kita begitu ya, ya Pak Otto. Oh, baik. Nah kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan Hari Kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat begitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini, dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
1: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan dong, ya, ya, tapi semuanya lintas iman.
0: Jadi ada doa lintas iman, ya, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan, tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam gitu Pak. Ya. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya setelah peringatan Hari Kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak. Ya, apa ini yang saya sampaikan?
1: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan presiden tentang pelayanan pada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah akan mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada penghayat di daerah. Itu sebenarnya.
0: Baik, selain itu juga mungkin ada yang bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
1: Kita harus tetap ingat pada kapten penghayat janji kita dan slogan kita, bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanghana Dharma Mangrua, rembutan tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya, ngendi wae penghayat kudu sumunar Indo Baskoro.
0: Pak Otto, terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita. Sekalipun ini mungkin singkat, namun agaknya memberikan warna begitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia tetap harus dihargai dan juga dihormati. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Otto. Pendengar, demikian tadi Beranda Asa Cita Nasional berjaringan produksi RRI Surabaya. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Cilang 1,2 FM dari Pro 1. Dan ini adalah Brenda Sejita Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRL Sumawe, Toleransi Tanpa Batas, Baitul Mal hadir untuk semua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program

0: persis berada di pusat ibu kota Muslim.
1: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
2: Selamat siang Pak.
1: Iya, mungkin kami ingin bertanya Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak apa itu?
2: Agama saya Kristen Protestan, dan saya tinggal di Loksma ini sudah sekitar 30 tahun.
1: 30 tahun ya?
2: 30 tahun.
1: Sudah lama ya? Ketika pertama kemarin sudah berkeluarga atau masih lajang?
2: Masih lajang.
1: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini, tentu kan ada banyak hal, ada pun kenangan-kenangan yang Bapak alami. Ini bagaimana menurut Bapak selama

0: sebagaimana ini. Terima kasih. Saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di semua ini. Saya merasa suka cita, ya, karena jarang ya, daerah, satu daerah saya dapati begini. Karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim atau muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini. Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut bantu apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan, baik berbaju langsung sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam perkara itu, ya, sebagai saya pribadi, tidak ada sesuatu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api tamat karena angin kencang begitu dan hari siang bitri. Jadi tidak bisa diselamatkan. Pada saat itu, kita rata-rata mengungsi di gereja, dan di gereja itu datang, malam itu datang tamat benda sakti, datang asupin satu Pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu. Sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya. Inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Semarang.
1: Sedang Gul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini merupakan

0: siapa aja yang bantuan yang datang untuk yang bantu kita?
1: Banyak hal dari segalanya, dari Pemprov, dari Pemprov Bandar Aceh, Pemprov Bandar Aceh, Pemkoban Laksmana juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terharu terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal.
0: Baitul Mal ya,
1: Baitul Mal. Jadi kalau dipikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu, tidak lagi ada sekat antara non-muslim dan muslim. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta untuk satu orang bantuan rumah. Inilah yang barangkali membuat saya semakin terharu, bagaimana kita di tengah minoritas ini begitu diperhatikan dan tidak dibeda-bedakan di saat bencana datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersuka cita kiranya ya.
0: Baik, mendengar itu tadi perbincangan kita bersama warga minoritas non-muslim yang tinggal di sekitar lingkungan warga.

apresiasi dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membeda-bedakan. Kenapa? Karena uang yang kita pakai ini adalah uang infak. Nah, kalau zakat memang dia kan harus golongan tertentu yang bisa menerimanya. Tapi kalau infak ini kan bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang memang berhak. Apalagi ini adalah musibah kemanusiaan dan tidak ada yang terencanakan.

es una tolerancia de algunos, pues, hogar ancho, que

Edukasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Carlos Charles Bego,

kita diajak untuk melakukan bagaimana cara beragama yang masing-masing setiap penganutnya percaya pada agamanya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaan dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita

0: Yohanes Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
1: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang maha esa. Berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin pada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik atau manusia yang Islam atau Hindu atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah di apa ya, sudah dipikirkan oleh Parkoning Father, supaya untuk merekatkan keragaman, untuk menyatukan negara ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lead star, sebagai bintang penuntun, agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
0: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk

0: bersama.
1: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderasi atau moderat, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru tercipta yang namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita berpikir kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakinan bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya, tetapi tidak bisa saya mengatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas Sedita itu juga bahwa itu yang tidak benar, tidak boleh. Dan itu benar menurut Mas, begitu. Saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam negara kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemarin baru habis ketika Idul Fitri, habis kita yang namanya apa ya, Idul Fitri bersama, dan itu kita kumpul semua, kita apa saling memaafkan. Walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Tetapi di kampus tetap dia ajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Itu diperkas saya saja dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat pasca, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan sih, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah, itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang kau itu harus Katolik, yang pimpin tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Dalam pemanya, ada siasati di awal misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu, sadar atau tidak sadar, kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu masing-masing pimpin, tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu, mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.

0: Nah, berikut petikan selengkapnya.
1: Untuk di Kabupaten Ende, kalau umpamanya mati itu kalau saya mau sampaikan, mau dikasih perjamaah di sini, kalau saya rasa itu saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bahkan karena kita belajar tentang moderasi beragama, maka kita hidup beragama ini jadi bagus, tidak? Itu sejak dari leluhur, dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di sini bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Ende. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motopaga ini. Keliling rumah saya ini, saudara-saudara saya yang Muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada yang terjadi konflik segala macam. Tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ketika ada acara di keluarga Muslim, kita ke sana ke keluarga Muslim. Ketika ada acara di keluarga saya di sini, saudara saya yang Muslim datang ke rumah saya dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya atau harapan saya ke depan itu, apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
0: Demikianlah Beranda Asta Cepat.

0: berjaringan dari RRIND. Baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna Peringat Pro 1 dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.
1: Beranda Asta Cita.

kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski berada dalam satu marga dengan perbedaan keyakinan, masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Di Sangihe, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi

saling menghargai yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah perbatasan ini. Seperti yang terungkap dalam

0: baik pendengar di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Tamalawe di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak ini apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun sampai sekarang?
1: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Ya, dan itu kemudian memang sudah, dan sebelum kepercayaan itu dipahami oleh semua agama bahwa keluarga itu jauh sudah ada. Nah, dari sana memang masyarakat Sangir memandang bahwa perbedaan itu karunia, karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Nah, dari sana sesungguhnya dalam satu keluarga tidak ada satu marga pun di Sangir yang dapat mengklaim bahwa dia agama ini.
0: Iya.
1: Dalam satu marga ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik.
0: Ya.
1: Dan itu sejauh hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu hal yang berikutnya. Dampak yang terasa secara implementatif dalam satu keluarga, ketika ada ibadah Natal, maka yang Muslim akan menyampaikan selamat Natal.
0: Ya,
1: ketika ada Idul Fitri, maka yang Kristen juga menyampaikan, bahkan menyiapkan banyak hal. Dan itu hal yang biasa. Secara sosial, dalam hal duka misalnya, dalam pemakaman baik Islam, Kristen, tokoh agama dan umat yang beragama berbeda agama justru nimbrung kesama-sama.
0: Betul.
1: Nah, ini menjadi indikator bahwa nilai kekeluargaan itu sangat kuat. Dia berjalan bersama dengan nilai-nilai agama.
0: Betul.
1: Ya.
0: Jadi memang sangat terasa di sana apa yang tadi Pak Pendeta sebutkan, ya. Memang sangat terasa
1: sangat terasa kuat. Kearifan lokal yang berbalut kekeluargaan itu nomor utama. Sebagai contoh di Pulau Lipang yang mayoritasnya Muslim, ya, dan sekian persen yang dari gereja Kristen khususnya Gemis. Sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta, GPDI. Nah, karena ikut dengan bahasa kekeluargaan itu bisa jalan. Dan ini menjadi sejarah keberagaman di Kabupaten Sangihe.
0: Iya, baik Pak. Tapi juga menurut FKUB sendiri Pak, ya, apa faktor utama yang membuat hubungan antar anggota keluarga ini walaupun beda agama tapi di Sangihe tetap harmonis?
1: Yang bisa membuat tetap harmonis itu yang tadi, nilai kekeluargaan itu saling mengerti, saling memahami, saling bekerja sama. Nah, sejauh itu tetap terpelihara, maka perbedaan agama adalah sesuatu yang ya diakui, dijalani bersama-sama.
0: Bukan ya, sebagai hambatan ya.
1: Bukan sebagai hambatan.
0: Baik. Ya. Kita berbicara tentang peran, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat dan keluarga dalam menjaga agar perbedaan agama ini tidak memicu perpecahan seperti ya, itu, melainkan menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan.
1: Ya. Tokoh agama itu harus menyadari bahwa sampai kapanpun akidah, dogma agama itu pasti berbeda.

0: Ya.
1: Tidak ada persoalan laki-laki dan perempuan. Nah, dari sana kemudian harus dilihat pada akhirnya sekalipun sejak kecil nilai-nilai agama telah ditanamkan dan rata-rata secara sosial agama yang kita anut kan agama yang diturunkan dari orang tua, gitu ya, Mbak Mila ya. Tetapi harus diberikan kesadaran ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah dewasa, dia akan menentukan pilihan.
0: Ya, kebebasan untuk
1: menentukan pilihan. Jadi keluarga harus menanamkan nilai-nilai itu.
0: Betul. Kalau bicara soal media sosial ini, Pak, bagaimana Pak ini, Bapak melihat isu intoleransi yang berkembang di media sosial dan bagaimana masyarakat Sang Iha dapat mempertahankan budaya saling menghargai yang telah diwariskan turun temurun?
1: Pentingnya bermedia sosial itu menjadi tuntutan umat beragama, sebab kalau kita salah bermedia sosial, maka media sosial menjadi neraka bagi kita. Tapi kalau kita baik bermedia sosial, saya pikir nilai cinta kasih dan banyak hal, sebab tidak sedikit orang bisa jatuh cinta di media sosial.
0: Betul.
1: Tapi banyak orang yang putus cinta gara-gara media sosial. Nah, jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral. Kita lah yang hitam putihkan media sosial.
0: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada sehingga Sang Iha ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
1: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli, itu melewati perbedaan-perbedaan. Kami memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah, maka pada bulan Oktober tahun 2025, bersama Kementerian Agama, kami forum perempuan umat beragama dengan Forkopimda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe, kami melaksanakan deklarasi bahwa Nusa Utara adalah gerbang toleransi.
0: Ya, baik, terima kasih Pak Pendeta.
1: Terima kasih Mbak Mila.
0: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Ketua Forum Kerukunan

0: Pesta berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perkat kerukunan di tengah keyakinan. Peringkat Pro 1, kita akan mulai lagi di minggu depan dengan Beranda Asta Cita Berjaringan. Dan ini adalah akhir dari Beranda Asta Cita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Olivia D dengan Man I. Dengar Pro Soul Tarakan, channel informasi dan inspirasi telah Anda ikuti Peranda Asta Cita yang mana disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Jakarta dan kembali di ruang dengar Anda bersama dengan kami di RRI Pro 1 Tarakan, yang mana pendengar sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda, yakni Lintas Banjar Nusantara ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Kamis 30 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore hari ini bersama dengan saya Jubaida. Inilah Lintas Banjar Nusantara selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara, kita awali dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar sore ini dari Nunukan, ada rekan saya Rista di sana. Selamat sore Rista.
1: Selamat sore rekan Jube.
0: Iya, gimana kabar Nunukan sore ini Rista?
1: Alhamdulillah kabar Nunukan baik. Terus juga cuacanya hari ini agak ganti-ganti nih. Tadi sempat hujan, terus sekarang udah panas lagi. Kalau di Tarakan gimana?
0: Iya, kalau di Tarakan sepertinya hari ini konsisten siang panas terus ini Rista.
1: Oke.
0: Rista, ada informasi apa dari Nunukan?
1: Dari Nunukan ada info soal festival perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia dan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan nih, rekan Jube.
0: Silahkan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia dan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan tahun ini dipastikan lebih semarak dengan rangkaian festival olahraga, budaya, hingga upaya memecahkan rekor MURI. Laporan selengkapnya disampaikan Delita.
2: Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disbud Porapar Kabupaten Nunukan Surai mengatakan pemerintah daerah akan melaksanakan dua event besar yakni HUT RI ke-81 tahun dan HUT Kabupaten Nunukan ke-27 tahun. Adapun kegiatan dimulai sejak bulan Agustus 2026 seperti Gerak Jalan Indah yang diikuti mulai tingkat SD, SMP, SMA dan umum. Kemudian ada Festival Kebudayaan dan Nunukan Color Fest 2026. Untuk di bulan September 2026 ada Festival Tanjung Karang yang akan dilaksanakan di Pulau Sebatik. Selain itu ada Beziu Safar Marching Band tingkat pelajar SD, SMP, SMA dan umum serta Gebiar Kuliner Nusantara.
3: Nah, jadi ada empat tingkatan ini kita siapkan berbaik hadiahnya maupun door prize dan sebagainya. Itu pemerintah sangat merayakan kegiatan ini. Kemudian di masih rangkaian HUT RI juga ada namanya Festival Kebudayaan. Nah, Festival Kebudayaan itu 21 kecamatan datang ke sini. 21 kecamatan hadir ke sini, ada lomba nari, lomba nyanyi, semua tentang budaya-budaya setempatan maupun budaya etnis yang ada di Nunukan. Jadi kita festivalkan.
2: Surai menjelaskan untuk kegiatan bulan Oktober seperti Kicau Mania, Paras Fest Perbatasan, Senam Yameto dan Lucky Wall, Run Energi Baru, Irau Tidung Borneo Bersatu yang akan dilaksanakan di Desa Benusan dan Ilau Pasi Simpungan. Sementara di bulan November kegiatan yang akan dilaksanakan yakni Debaya Not Awakening dan Fun Color Setabu.
3: Kita memang selalu mengadakan itu kegiatan di sana. Yang ketiga, Senam Yamitan Lucky Wool. Nah, Yamitan ini setiap tahun kita pertandingkan Yame Ametonge ya, yang Lumba ia punya. Kemudian Lucky Wool itu Yiluk Yaki Betawul. Yiluk Yaki Betawul insya Allah kita akan memecahkan rekor MURI di tanggal 11 bulan Oktober. Di samping Paras Perbatasan ada kita buat lapangan ruang terbuka hijau itu akan menampung 10.000 orang.
2: Ia juga menyampaikan jika keistimewaan Lucky Wall ini diikuti oleh negara tetangga seperti Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia dan 5 kabupaten kota. Pelaksanaan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia MURI akan berhasil diraih dikarenakan panitia sudah menyiapkan dengan baik dan diikuti oleh seluruh pelajar dan masyarakat, lembaga dan OPD di Kabupaten Nunukan. Delita Riri melaporkan.
0: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, rekan Jube di Tarakan. Iya, terima kasih rekan Rista dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada rekan Seno. Selamat sore Seno.
1: Selamat sore juga Ida.
0: Gimana kabarnya Seno Palangkaraya sore ini?
1: Alhamdulillah kami semua dalam keadaan baik dan sehat. Cuaca panas terus nih dari tadi.
0: Oh, baik. Ada informasi apa Seno dari Palangkaraya?
1: Baik, juga ada informasi terkait dengan BPOM yang memfasilitasi pengurusan izin bagi pelaku UMKM dan kelompok rentan.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih juga rekan-rekan. Dan pemirsa, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya memfasilitasi kelompok rentan di antaranya lansia dan kalangan disabilitas dalam pengurusan izin produk makanan ringan agar produksi makanan rumahan dapat semakin dikembang dalam pemasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya menggelar kegiatan klinik PIRT Pangan Industri Rumah Tangga untuk kelompok rentan kalangan disabilitas di lobi ruang layanan publik Balai Besar POM di Palangkaraya. Ketua Tim Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Piki Agung mengatakan, tujuan dari kegiatan ini sebagai komitmen menghapus kesenjangan akses, partisipasi dan manfaat bagi masyarakat kelompok rentan di bumi Tambun Bungai, sekaligus memastikan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali mendapatkan fasilitas pelayanan publik yang setara dan inklusif.

0: kali ini, Balai Besar POM memfokuskan pendampingan pendaftaran nomor izin edar pangan olahan bagi para pelaku usaha dari kelompok rentan, seperti lansia dan penyandang disabilitas fisik maupun tuli. Mengingat masih banyak keterbatasan informasi yang dialami kelompok sasaran mengenai prosedur perizinan online, karena kepemilikan nomor izin edar PIR sangat penting agar produk pangan olahan yang dihasilkan masyarakat tidak berstatus ilegal. Respon positif turut disampaikan oleh salah seorang penyandang disabilitas, Rina, yang memanfaatkan layanan ini untuk menambah izin edar produk camilannya seperti stik bawang, makaroni, kerupuk hingga kacang bawang. Rina mengapresiasi fasilitas layanan Balai Besar POM di Palangkaraya yang dinilai yang sangat inklusif, ramah dan memudahkan para penyandang disabilitas dalam mengurus kelengkapan legalitas usahanya tanpa rasa canggung.
1: Diurusnya ini mengurus level dan mana SPT rencananya bagus ya, dan sangat aksesibilitas di sini tempatnya. Jadi ini untuk menambah kacang bawang, makaroni, sedikit bawang, dan 6 ini ya, 6 lagi apa ya, masyarakat. Dan kalau bisa itu bisa ingin ikut pameran-pameran yang ada dong.
0: Ia berharap para pelaku usaha dari kelompok rentan dapat terus dilibatkan dalam berbagai kegiatan pameran UMKM di masa mendatang untuk mendorong kemandirian ekonomi mereka. Seperti diketahui, layanan publik ramah dan inklusif bagi kelompok rentan atau Laura Intan merupakan sebuah inovasi unggulan Balai Besar POM di Palangkaraya. Inovasi tersebut secara khusus diluncurkan untuk memberikan akses pelayanan tanpa hambatan bagi kelompok disabilitas, lansia hingga perempuan rentan. Edi Suroso melaporkan.
2: Ya, Jumaira, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
3: Ya, terima kasih Seno dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya kita menuju Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda sore ini ada Dita. Selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore Jube.
0: Iya, gimana kabar Samarinda sore ini Dita?
1: Kabar Samarinda hari ini untuk cuacanya panas ya, baru sempat mendung tapi kembali panas, jadi agak sedikit galau cuacanya. Kalau kabar kami alhamdulillah baik-baik saja. Bagaimana dengan Anda juga di sana?
0: Iya, alhamdulillah kabar baik juga di sini Dita, dan juga cuaca sepertinya sama ya, di sini juga masih cerah sekali nih. Iya, ada informasi apa Dita dari Samarinda?
1: Dari Samarinda sore hari ini, informasi terkait reporter cilik Evelyn yang unjuk kemampuannya di peringatan Hari Anak Nasional, Jupe.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih. Pendengar pemirsa, peringatan Hari Anak Nasional menjadi ruang bagi anak-anak untuk menunjukkan bakat dan kreativitasnya. Salah satunya melalui penampilan seorang reporter cilik yang sukses mencuri perhatian dalam peringatan Hari Anak Nasional Provinsi Kalimantan Timur pagi tadi. Informasi selengkapnya disampaikan sama Deva.
2: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 Provinsi Kalimantan Timur di Kompleks Kantor Gubernur Kaltim Samarinda pada Kamis pagi tadi dimeriahkan dengan unjuk gigi anak-anak berbakat dari sejumlah sekolah di benua Etam. Salah satunya, penampilan reporter cilik dari siswa SD Budi Bakti, Evelyn Kema Wijaya. Meski baru menginjak bangku kelas 4 SD, Evelyn berhasil tampil percaya diri di hadapan audiens. Didampingi Ketua Tim Pemberitaan RRI Samarinda, Evelyn mewawancarai Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, dan sang istri, Wayu Hernandingsi Seno Aji. Dalam wawancara itu, Seno mengungkapkan harapannya terhadap anak-anak di Kaltim. Ia ingin generasi muda di bumi Etam bisa berprestasi dan menjadi pemimpin untuk membangun negeri.
3: Pemimpin dan besar, Pak Kaltim memberikan anak-anak untuk membangun di masa depan.
4: Mimpi berkesan bapak, anak-anak Kaltim ini bisa berprestasi di dunia internasional. Mudah-mudahan dengan hasilnya gratis sekolah dari Kalimantan Timur, anak-anak Kaltim bisa sampai ke sana.
2: Adapun penampilan reporter cilik ini merupakan kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur bersama RRI Samarinda. Ketua Tim Pemberitaan RRI Samarinda, Marga Rahayu, mengatakan, meski waktu latihan sangat singkat, tetapi Evelyn mampu mengikuti prosesnya dengan sangat baik karena sudah familiar dengan dunia public speaking.
5: Proses latihannya itu sangat singkat, jadi dari pertemuan di hari Selasa dan juga Rabu, artinya 2 hari sebelum hari kegiatan. Di hari pertama saja, sebenarnya Evelyn sudah menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Dan ternyata memang Evelyn ini, dia di sekolahnya ada materi public speaking, kemudian juga mengikuti semacam les ya, khusus di public speaking. Dibantu lagi oleh mentornya di sekolah untuk latihan lebih banyak di luar pertemuan kita di RRI.
2: Menurut Marga, kesuksesan Evelyn menjadi reporter cilik ini menunjukkan bahwa anak-anak di Kaltim memiliki potensi yang sangat besar selama diberikan panggung untuk belajar dan berkembang. RRI Samarinda, Saladeva melaporkan.
1: Ya, itu tadi informasi dari Samarinda dalam sore hari ini. Kami kembalikan kepada Anda, Jumpe Ditarkan.
0: Terima kasih Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Informasi selanjutnya dari

Dinas Kesehatan menggelar forum konsultasi publik terkait dengan standar pelayanan publik pohon obat, bahan medis, habis pakai, dan juga vaksin. Kegiatan ini sebagai wujud komitmen pemerintah

0: kali ini menyoroti perlakuan khusus terhadap rantai dingin pada distribusi vaksin serta transparansi alur suplai bahan medis habis pakai ke seluruh fasilitas kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan, Dr. Devi Kaindriarti menekankan pentingnya kepatuhan prosedur fisik saat pemindahan vaksin dari instalasi farmasi ke tempat pelayanan kesehatan.
1: Selama ini lancar aja, yang penting ada obatnya. Karena ini kan akses di Kota Tarakan ini kan lebih mudah ya, jadi memang dalam sehari mungkin mereka bisa melakukan kegiatan untuk distribusi obat dan bahan habis pakai atau ini ya, bahan habis pakai, regen itu. Nah, kalau kadang-kadang teman-teman itu pasti ngambil ke sini, karena kan kita nggak bisa bawa keliling gitu. Mereka teman-teman kalau yang ambil vaksin itu memang hanya khusus ya, bahwa vaksin hari yang namanya tempat vaksin itu untuk ambil, jadi untuk pemerhatan suruh vaksin itu.
0: Sebagai unit pelaksana teknis daerah non badan layanan umum daerah di bawah Dinas Kesehatan, IFP2FPK mengemban peran vital sebagai pusat penyimpanan dan penyalur ketersediaan medis untuk puskesmas, rumah sakit hingga praktek mandiri dokter spesialis anak penerima alokasi vaksin resmi. Meski geografis Tarakan mendukung kelancaran distribusi harian, Devi tidak mengkiri adanya tantangan dinamika stok nasional yang berada di luar kendali daerah.

0: transparan demi menjaga mutu pelayanan kesehatan di Kota Tarakan. Muhammad Aljabsya, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar demikian informasi dari Kota Tarakan dan mengakhiri Lintas Banjar Nusantara yang sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: kalian dan pemirsa di sore hari ini. Banjarmasin ada Faiza. Selamat sore Faiza. Wah, Adit ternyata.
1: Sama Aditi, ya, Jubaida.
0: Gimana kabarnya Adit di Banjarmasin?
1: Kabarnya kemarau berasa banget nih Jubaida di Banjarmasin.
0: Oke, baik. Ada informasi apa nih?
1: Terkait tentang Bea Cukai Kalimantan Selatan yang memusnahkan jutaan batang rokok ilegal dan ribuan liter minuman beralkohol, Jubaida.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Jubaida. Pendengar dan pemirsa, Bea Cukai Kalimantan bagian selatan yang memusnahkan jutaan batang rokok ilegal dan juga ribuan liter minuman yang mengandung etil alkohol hasil penindakan sepanjang semester 1 2026. Berikut laporan di Cimunati.

0: 45
1: kepala kantor wilayah
0: Kembar B dan Cukai Kalimantan bagian selatan sudah kami meletakkan
1: barang-barang tersebut kami kebenaran dan kelengkapan
0: menanggungkan nomor 11 tahun 1900 Cukai
1: dengan
0: Kepala Cukai sebagai penatrah beban dengan undang-undang nomor 39 tahun 2007.
1: Mutadi menegaskan keberhasilan penangkapan kasus tersebut tidak lepas dari sinergi B Cukai dengan berbagai instansi penegak hukum
2: dalam melaksanakan penindakan hasil penindakan dari koordinasi sinergi Kalimantan Bagian Selatan dan kantor para teman-temannya juga Banjarmasin dan dalam melaksanakan penindakan ini kami berkoordinasi dan sinergi dan kolaborasi dengan para teman-teman.
1: Sementara itu Bandan 101

0: atas keamanan,
1: kemudian
0: keamanan
1: dan ketertiban masyarakat,
0: sehingga tidak ada barang-barang yang ilegal yang beredar di masyarakat.
1: Ini adalah satu bagian dari untuk meningkatkan
0: tahu
1: kalau terhadap
0: keamanan
1: dari budiai
0: meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat,
1: sehingga tidak ada barang-barang yang ilegal yang beredar di masyarakat.
0: Ini kemudian yang berperan masyarakat
1: kalau nggak ada izin dari tahu
0: kalau itu beredar di
1: tamrat lain
0: dari
2: prosesi pemusnahan secara simbolis dalam
0: kantor
2: wilayah
0: yang
2: dibesok dan bantai bagian selatan
0: mungkin
2: di Banjarmasin
0: yang dari
2: kewajiban sebuah instansi
0: lanjutkan
2: sebuah prosesi pemusnahan dilakukan secara simbolis dalam kantor wilayah sampai di Kalimantan bagian selatan agar tidak Banjarmasin yang dihadiri perwakilan sebuah instansi dan kembali seluruh barang ilegal dimusnahkan di tempat pemrosesan akhir atau TPA sampah regional banjir bakula agar tidak lagi memiliki nilai ekonomis dan tidak dapat dimanfaatkan kembali.
3: Demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Putus dulu bersama kita, kembali ke Terakam bersama Jubeda. Silakan Jubeda.
4: Iya, terima kasih. Ada dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan pendengar pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Kamis 30 Juli 2026. Mewakili seluruh kabupaten kerja yang bertugas, saya Jubeda mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran

Sobrenger RRI Plus 1 Mangiru dimanapun Anda berada, 95,3 MHz juga ya. Dan sudah kita ikuti untuk program Beranda Asta Cita di ruang dengar Anda. Tadi Beranda Asta Cita nasional ya, untuk beberapa tempat, salah satunya RRI Loksumawe, juga ada Indi dan juga Tahuna. Serta kita sudah mendengarkan untuk berita Kornus 8 lintas banjir Nusantara. Kami informasikan untuk Anda suara azan maghrib untuk wilayah Malinau dan sekitarnya pada hari ini pukul 18:29. Sudah merapat kita hampir di jam 17:32, hampir setengah 6 gitu ya. Enggak kerasa pendengar karena cuaca di Kabupaten Malinau sangat terang sekali. Hari ini cuacanya sangat cerah, sangat terang. Nah, gimana di tempat Anda? Kita berharap malam enggak hujan ya. Jangan hujan dulu. Kalaupun hujan, tunggu penyiarnya yang dina sore pulang dulu. Baiklah, Diana Narlita menemani Anda untuk edisi hari ini. Kita udah di hari Kamis, ada di 30 Juli 2026. Oh, masih satu hari lagi, ada 31 Juli lagi. Tertunda lagi untuk gajian kita. Baiklah, saudara pendengar, kami hadirkan bingkisan lagu sore. Sebelum nanti pukul 18 kita dengarkan bingkisan lagu religi di ruang dengar Anda. Dan sembari menantikan untuk sholat maghrib wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya, tetap bersama kami RRI Pro 1 Malinau juga di 95,3 MHz.

Itulah baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas

adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara sapei sopat diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian paa dan sapei sopat terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju taa maupun sapei sopat,

Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semenar raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes agung dengan bahu wanita dihias warna hitam berpunjiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel more, cumbuk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangku untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian

Songket Pandai Suke adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kalu paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimon atau mentimon yang mengiratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabong atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya, sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaan.

jompat merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan jompat terbuat dari kayu atau plastik dan terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya.

Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepala tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang biji congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan lainnya yang menyebut

permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah. Untuk mengganti, ia berpijak lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau

sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh tersentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak

kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi, dan sangat disayangkan

Sebenarnya sadang suara azan maghrib untuk daerah Malino dan sekitarnya. Kami segenap keluarga mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk umat muslim di Kabupaten Malino dan sekitarnya.

Outro. أشهد أن

لقد حق القول

اتبعوا ما

Bangupri.

مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون.

Krishna.

0: Ibu Corona dan Bapak Covid, bayimu telah lahir.
1: Terima kasih, dokter.
0: Akan diberi nama siapa, Pak?
1: Omikron, dok.
0: Kalau boleh tahu, anak yang berapa, Bu? Anak ke-10, sus. Wah, ya, ke-10 ya.
1: Iya, sus. Karena malas pakai masker.

0: listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang

0: Selamat malam pendengar Warta Intim edisi Kamis 30 Juli 2026 akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Pendengar bersama Sediana Marlita, inilah Warta Intim malam selengkapnya. Kita akan mulai dengan berita pertama pendengar terkait kunjungan ke Malinau anggota DPD RI perkuat sinergi pembangunan melalui Resis bidang pendidikan, dan berikut selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Widayat.
1: Usai pertemuan dengan Wabub Malinau Jakaria SEMSI dan jajaran, anggota DPD RI Dr. Martin Bila mengaku bersyukur dapat berdiskusi langsung dengan pemerintah Kabupaten Malinau. Bupati Malinau periode 2001-2006 dan periode 2006 hingga 2011 itu mengatakan telah memperoleh penjelasan yang komprehensif mengenai berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dijalankan pemerintah Kabupaten Malinau sesuai visi yang telah ditetapkan. Namun dalam proses kali ini, Martin Bila lebih menekankan pada sektor pendidikan.
2: Saya juga mendapatkan penjelasan yang komprehensif mengenai semua kebijakan, semua program yang dilakukan oleh Pak Bupati dan Wakil sesuai dengan visi dan

0: khusus kali ini saya SS dalam rangka pendidikan, baik pendidikan yang bukan kewenangan kepada Bupati Kota yang ada, dan sampai kepada nanti saya akan menunjuk ke perusahaan dan kepada guru-guru juga yang saya suka. Sekaligus juga saya akan bertemu dengan Bapak Perda di Bande, bagaimana regulasi kita dalam rangka harmonisasi regulasi pusat dan daerah. Dan Perda ini merupakan dasar kebijakan yang melaksanakan berbagai kegiatan di daerah ini, sehingga regulasi pusat daerah itu harmonis gitu, kayak melaksanakan semua kebijakan-kebijakan yang melaksanakan di daerah. Dan semoga Marino maju terus sesuai dengan visi membangun masyarakat yang maju sejahtera di masyarakat kita.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Malino Jakaria SEMSI menerima kunjungan anggota DPD RI Martin Bila menjadi ajang silaturahmi sekaligus menyampaikan berbagai aspirasi dan tantangan pembangunan yang dihadapi daerah, khususnya di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia.
2: Intinya kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada wakil kita yang ada di DPD Pusat, Bapak Dr. Martin Bila ini sudah mendengarkan aspirasi-aspirasi pemerintah tentang bagaimana kita mempersiapkan masyarakat kita, membangun masyarakat kita, menjalankan program inovasi yang sudah kita

khusus di bidang pendidikan. Wagub juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Dr. Martin Bila MM yang telah mendengarkan berbagai aspirasi pemerintah daerah serta berkomitmen membantu mengawal persoalan yang masih dihadapi Malinau, khususnya yang berkaitan dengan sektor pendidikan. Widayat RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 42, 199 anak di Malinau Kota. Tuangkan kreativitas lewat lukisan. Dan berikut Ading Revlin melaporkan.
1: Sebanyak 199 anak dari berbagai jenjang pendidikan menunjukkan kreativitas melalui lomba lukis. Untuk memperingati Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2020 yang diselenggarakan tim penggerak PKK Kecamatan Malinau Kota pada Kamis 30 Juli 2020. Ketua TP PKK Kecamatan Malinau Kota, Siti Aisyah Yusuf, mengatakan agenda tersebut diharapkan menjadi ruang bagi anak untuk berekspresi, mengembangkan kreativitas sekaligus menggali potensi dan bakat si anak sejak dini.
2: Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari tim penggerak PKK Kabupaten Malinau dalam memperingati Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Terdiri dari siswa-siswi PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA, diikuti dari beberapa kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Malinau. Lomba melukis anak ini merupakan wadah bagi anak untuk mengekspresikan diri dan semangat mereka dalam berkreativitas serta melatih mental dan mencari bakat seni lukis sejak dini.
1: Yang menilai keterlibatan anak dari berbagai wilayah tersebut menunjukkan bahwa kegiatan seni dapat menjadi salah satu sarana untuk membangun kepercayaan diri sekaligus mengembangkan potensi anak. Harapannya kegiatan serupa tidak terhenti pada peringatan Hari Anak tahun ini. Pelaksanaan kegiatan tersebut juga menurutnya sejalan dengan tema Hari Anak Nasional ke-42 tahun ini. Ini sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan. Melalui kegiatan tersebut, anak-anak diberikan kesempatan untuk tumbuh dalam lingkungan mendukung ekspresi, kreativitas, dan pengembangan bakat mereka. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, bersama DPD RI, Pemkab Malinau, komitmen tindak lanjut apresiasi peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya paket sarana pendukung pelajaran elektronik, dan berikut laporan selengkapnya oleh Widayat.
3: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, Dr. Muhammad Fitriadi, SST, PMSI, mengatakan kunjungan anggota DPR RI Dr. Martin Bila, MM, ke Kabupaten Malinau dalam masa reses dimanfaatkan untuk menyerap langsung aspirasi dunia pendidikan bersama kepala sekolah dan guru di SMPN 2 Malinau. Dalam silaturahmi ini juga berlangsung dialog dengan perwakilan tenaga pendidik untuk mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi sekolah, khususnya di wilayah pedalaman dan perbatasan. Fitriadi menjelaskan salah satu aspirasi utama yang disampaikan adalah kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Tahun ini, jumlah satuan pendidikan di Malinau yang memperoleh bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat masih sangat terbatas.
4: Salah satunya adalah perbaikan sarana dan prasarana. Karena memang Malinau untuk tahun ini saja mendapatkan dana revitalisasi itu dari pusat terbatas jumlah satuan pendidikannya. Jadi kita berharap bahwa pemerintah pusat juga tetap menganggarkan dana revitalisasi, dana digitalisasi, dan sebagainya untuk membantu dunia pendidikan Kabupaten Malinau. Selain itu juga diharapkan ketika memberikan sebuah media interaktif untuk pembelajaran juga dilengkapi dengan beberapa perangkat pendukung. Contoh misalnya seperti di pedalaman perbatasan itu kan diberikan memang media interaktif untuk memudahkan pembelajaran. Namun jaringan internetnya tidak punya, kemudian akses untuk power supply-nya juga terbatas. Karena kan mengandalkan tidak ada listrik PLN, tapi mengandalkan genset atau solar panel solar cell. Jadi mungkin ke berikutnya ketika memberikan media pembelajaran, perangkat yang menggunakan elektronik, elektrik dan juga membutuhkan jaringan internet sebagai luar satu paket. Jadi begitu perangkat itu diterima bisa langsung digunakan. Selama ini Bapak Ibu guru terutama di wilayah perbatasan menggunakan paket data pribadi gitu untuk terhubung dengan jaringan internet.
3: Distrik Malinau berharap kiranya semua harapan para guru dan kepala sekolah dapat diwujudkan melalui anggota DPD RI Perwakilan Kalimantan Utara. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi terakhir kita dalam warta intinya pada malam hari ini, belasan lembar uang pecahan 100.000 diduga palsu beredar di desa Sesuak. Berikut selengkapnya dilaporkan Adin Revlin.
1: Kepolisian sektor Malino Barat telah menyelidiki dugaan peredaran uang palsu di desa Sesuak, kecamatan Malino Barat, usai menerima laporan seorang warga pada

Kapolsek Malino Barat, Ibtu Jowas Royan Calvian, mengatakan korban Sopiandi menyebutkan temuan tersebut pada Babin Kantipmas Polsek Malino Barat setelah menerima uang yang diduga palsu senilai Rp1.700.000 dalam pecahan Rp100.000 yang diterima dari orang tidak dikenal yang berbelanja di kios miliknya pada Rabu malam. Pada petugas, korban mengaku tidak sempat memeriksa keaslian uang karena kondisi kios sedang ramai. Kecurigaan muncul keesokan paginya setelah ia mencermati uang tersebut dan menemukan sejumlah kejanggalan. Di antaranya, nomor seri yang sama pada beberapa lembar uang, serta kualitas kertas yang diduga hanya menggunakan hasil cetak pada kertas biasa. Jowas menyebut saat ini polisi masih melakukan pendalaman serta menyelidiki identitas pelaku yang diduga mengedarkan uang palsu tersebut. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan aparat desa dan memberikan himbauan pada masyarakat agar lebih teliti saat menerima uang tunai. Warga diminta menerapkan prinsip 3D, dilihat, diraba, diterawang, untuk mengenali ciri-ciri keaslian uang rupiah serta segera melapor pada pihak kepolisian apabila menemukan dugaan peredaran uang palsu. Adi Raflin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak tipes.
1: Iya,
0: kayak aku dong. Pintar-pintar cari tambahan di luar.
2: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin.
0: Yang penting mah absen kan jangan. Gaji jalan.
2: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Apa lagi ada dedek bayi di perut. Pokoknya mama harus janji anak mau pergi bawa vaksin.
1: Vaksin, dek. Bukan vaksin. Gila, jangan takut. Ibu hamil seperti Ama ini termasuk kelompok berisiko loh. Makanya harus divaksin.
2: Lagian kan, sebelum divaksin harus diperiksa dulu.
0: Iya, Ma.
1: Iya, sayang. Gini, jangan takut lagi ya.
0: Oke.

0: Botolnya dari 150.000 ya mbak, mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari ini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, kurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak, plastik aja mas, lali aku.
1: Wah pak, gimana sih? Yuk bantu kurangin limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, pinggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Terkendara yang gak usah merokok bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya.

Sobat Air di Kabupaten Malinau dan sekitarnya, saat lagi terdengarkan suara azan Isya. Dan untuk Anda umat muslim di Kabupaten Malinau, setelah menjalankan sholat Isya, kami segenap keluarga Rim mengucapkan selamat menjalankan sholat Isya untuk umat muslim di Malinau dan sekitarnya.

0: cuma ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Tahu kamu, aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, gak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba. Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang lutut aku.
2: Sebenarnya Erin Mangino, dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan bergabung mendengarkan Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di sore hari hingga malam hari ini. Pastikan Anda terus dengarkan RRI Pro 1 Mangino, juga aplikasi RRI Digital ya. Maksud kami di 95,3 MHz. Dengar, saya Diana Norlita yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Next nanti akan ada penyiar lain yang akan menemani hingga larut malam nanti. Jadi Anda harus pantengin terus di Pro 1 Mangino. Terima kasih pendengar, selamat malam dan salam RRI.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino.

0: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Akan menyampaikan
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang. Sementara itu, Bupati Pemalang Anung Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang. KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anung Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Supianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
3: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
4: Pernah. Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
5: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara?
6: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M. Kalau selesai.
5: Dengan persyaratan apa, saudara saksi?
6: dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai, baru saya akan memberi. Kalau sebelum selesai saya tidak akan memberi, saya bilang begitu.
5: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu,
6: bukan untuk mengurus itu Pak
4: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di ombudsman.
7: Milano itu ada terkait dengan urusan LHP?
6: Tidak ada.
3: Saudara terdakwa, ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke. Baik saudara saksi ya, gitu ya menurut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
4: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani, didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
9: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersama dengan El Nino tahun 2026.
8: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas, serta danau dan sungai di Mamasa.

0: kita perlu modifikasi cuaca.
1: Sementara itu, pendengar BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq, dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh, hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikbud mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
4: Kita masih di 1,8 juta guru, anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengurangi cari polanya. Maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak DJ, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam apa ya, pastinya ya, dalam skala yang lebih nasional.
3: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
5: Ada yang mirip dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA ke rumah mahasiswa tersebut, dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem, jadi antara motivasi anak ya, jadi pas bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PTN. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti, terutama mungkin di TK.
3: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
6: Apa yang memotivasi Mas Bata

0: Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasman dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnudi, dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
3: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
2: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
4: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun, peraturan dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
2: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70 menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
5: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tunjangan.
6: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja TUKIN di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan TUKIN tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan TUKIN sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan TUKIN di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap TUKIN.
5: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan dan TNI belum pernah melakukan penyelesaian terhadap Tumkin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyelesaian. Kemudian juga ada permen PAN-RB, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam permen PAN-RB ini dinyatakan bahwa kalau menuju disetujui menuju 90% itu apabila indeks RB-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80. Kalau salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah 80 sekian.
6: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja Tukin prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi Perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
7: Ya, pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
8: Kami juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga lain yang juga telah melakukan berbagai hal demi terus memajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu sampaikan oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
7: Ya, pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama selatan-selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya, kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran. mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
9: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
10: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
9: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranuan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
11: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitik beratkan kepada hasil skor, tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari tes Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
9: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Selamat malam para pendengar di manapun Anda berada. Kembali lagi bersama RRI Malino di panjar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan di belakang Mapolres Malino. Dan selamat malam buat seluruh para pendengar yang mungkin baru bergabung bersama RRI Malino di panjar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan di belakang Mapolres Malino. Dan pendengar yang saat ini sedang mendengarkan siaran RRI Malino di panjar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan. Dan selanjutnya kita akan hadir di mimbar agama Islam dengan tema Fadila Amalan di ruang dengar Anda semua, Amalan Sunnah oleh Anas di kesempatan malam hari ini. Kita bersama RRI Malino.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'an: Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala aydan: wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Para pendengar RRI Tarakan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, di saat Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita manusia tentang keadaan kehidupan kita di alam dunia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan rugi. Para pendengar sekalian, Allah yang mengatakan bahwa kita semuanya benar-benar dalam keadaan rugi ketika kita hidup di alam dunia ini. Dan di antara salah satu kerugian yang paling banyak diderita oleh umat Muhammad setelah mereka beriman kepada Allah adalah seringkali kita melewatkan kesempatan-kesempatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di saat Allah ingin memberi pahala-pahala terbaik bagi hamba-hambanya. Tapi dengan begitu mudah, tapi begitu saja kita melewatkannya. Para pendengar sekalian, sebagai contoh misalnya, ketika selesai bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan melalui lisan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan memberi satu bonus yang paling hebat, tinggal kita tambahkan saja dengan 6 hari, maka puasa kita dianggap seperti berpuasa selama 1 tahun. Banyak orang yang melewatkannya, banyak orang yang tidak berpuasa Syawal. Banyak dari kita yang melewatkan kesempatan itu, maka rugi para pemirsa, para pendengar sekalian. Kemudian yang kedua, ketika Allah mengatakan melalui lisan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam sabdanya, barang siapa yang membaca Al-Qur'an baik faham maupun tidak faham, maka satu hurufnya berpahala 10 kali lipat. Itu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang hari ini enggan membaca Al-Qur'an. Mereka disibukkan hari-harinya dengan membaca status-status media sosial. Satu huruf pun mereka tidak lewatkan dari status-status tersebut yang di dalamnya sebagian besar banyak mengandung fitnah dan kebohongan, atau sekarang kita sebut dengan berita hoax. Al-Quran tidak dijamahnya lagi, Al-Quran tidak dibacanya lagi. Ada yang membaca
membaca Al-Quran hanya di bulan Ramadan saja. Dan setelah Ramadan, ia berhenti total. Dan ia merencanakan kembali pada bulan Ramadan yang akan datang. Apa jaminannya, para pendengar sekalian, bahwa kita nanti di bulan Ramadan tahun depan akan bertemu lagi? Tidak ada jaminan sama sekali. Maka rugi orang yang sampai hari ini meninggalkan membaca Al-Quran. Yang lainnya lagi, para pendengar sekalian, ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim bahwa orang-orang yang bersedekah, maka di sisi Allah sedekahnya dianggap sampai 700 kali lipat diberi pahala. Banyak orang yang melewatkan fakir miskin, banyak orang yang tidak mau mewakafkan hartanya ke masjid-masjid Allah, ke jalan-jalan Allah. Makanya ketika meninggal, semua orang yang kekurangan amal ini mereka bermohon kepada Allah agar mereka diberi waktu sebentar, agar tidak dicabut dulu nyawanya. Untuk apa mereka bermohon? Dalam Al-Quran disebutkan fa'asaddaqa wa'akum minas salihin. Biarkan kami kembali hidup ya Allah, jangan dulu cabut nyawa kami. Kami ingin bersedekah agar kami termasuk orang-orang yang saleh nantinya. Itulah perkataan orang-orang yang telah meninggal dunia, yang mereka melewatkan kesempatan selama hidup di dunia ini dengan mungkin berbuat sia-sia. Ini itu para pendengar sekalian. Kemudian yang berikutnya, kita lihat nanti dalam hitungan kurang lebih 3 pekan yang akan datang, kita akan segera menghadapi hari besar yang di dalamnya ada amalan besar yang sering kita menyebutnya dengan berkurban. Maka mari kita melihat diri sendiri, apakah kita akan melewatkannya nanti atau tidak. Padahal kalau kita benar-benar beriman, yakin dengan pahala yang Allah beri, sungguh dia tidak akan melewatkan kesempatan berkurban itu. Berkurban perintahnya bukan seumur hidup sekali, bukan, tetapi perintah berkurban itu adalah perintah setahun sekali. Bahkan Rasulullah berjanji, janji Rasul itu sama dengan janjinya Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, yang artinya tidak ada satu amal pun yang dilakukan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan amalan menyembelih hewan, menumpahkan darah hewan. Sesungguhnya hewan yang dikurbankan itu pada hari kiamat kelak akan datang dengan diiringi tanduknya, kukunya dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darah yang ditumpahkan dari hewan itu telah diletakkan Allah subhanahu wa ta'ala di tempat khusus sebelum ia jatuh ke tanah. Oleh karena itu, doronglah diri kalian untuk berkurban. Para pendengar sekalian, saking dahsyatnya pahala dari berkurban, Rasulullah menyambung kalimatnya dengan mengatakan bahwa semua hewan kurban itu akan datang kembali di hari kiamat nanti. Untuk apa mereka datang? Mereka akan bersaksi di hadapan Allah. Maksudnya hewan-hewan yang sudah kita kurbankan, mereka nantinya akan bersaksi di hadapan Allah, akan membela kita di hadapan Allah di saat kita tidak ada pembela, di saat kita tidak tahu di mana anak kita tidak tahu di mana istri kita, di mana suami kita. Maka di situ kita butuh pembela. Dan hari itu tidak adalah hari yang tidak ada syafaat kecuali syafaat yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada hari itu, salah satu pembela kita di hari kiamat nanti adalah hewan yang kita kurbankan. Seakan-akan mereka berkata di hadapan Allah, ya Allah,
mereka menyembelih kami karena taat kepadamu ya Allah. Para pendengar sekalian, sungguh kalau kita yakin terhadap Nabi, yakin terhadap Allah, maka kita tidak akan melewatkan kesempatan ini. Tapi tentunya timbul pertanyaan, mengapa orang-orang melewatkan ini? Mengapa orang-orang banyak melewatkan kesempatan yang diberikan Allah untuk masuk surga? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah." Sekali-kali tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia dan mengabaikan akhirat. Jadi para pendengar sekalian, rata-rata hamba Allah ini, yakni manusia, selalu suka yang instan-instan. Mereka suka yang dipercepat. Mereka suka yang nampak-nampak. Watadharuna al-akhirah, lalu mereka melalaikan akhirat. Itulah sifat manusia. Tenggelam dalam cinta dunia, lupa bahwa di dunia ini apapun yang kita lakukan pasti berakhir. Di saat kita meninggal dunia, kita tinggalkan dunia, maka yang ada pada kita hanyalah amal kita. Seluruh harta kita tinggalkan, disitulah penyesalan demi penyesalan, disitulah kita merenung. Ternyata tidak satu tahun pun kita berkurban. Ternyata amalan-amalan sunnah hampir semuanya kita tidak kerjakan. Para pendengar sekalian, ketika kita mendengar ada pasar murah, lalu kita melihat orang pulang dengan menenteng minyak atau sembako murah, lalu kita bertanya, masih adakah? Lalu orang itu mengatakan, tidak ada lagi, semuanya sudah habis. Lalu hanya urusan seperti itu saja kita menyesalinya. Tapi kita kadang-kadang tidak menyesali ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pahala berlimpah, lalu kita lewatkan begitu saja. Puasa Syawal lewat, ngaji

bahwa yang sholat di rumah hanya dapat 1 juta, yang sholat di masjid siap dibagikan 27 juta. Nah itu misalnya, seandainya itu berbentuk uang, maka yakin semua orang pasti akan ke masjid. Kenapa? Karena mereka tuhibbunal ajilah, suka yang nampak-nampak, suka yang nyata-nyata. Maka hanya orang beriman yang tinggal meyakinkan diri bersama Allah dengan segala yang dijanjikan Allah. Maka mudah-mudahan dengan renungan ini kita dapat mengambil hikmah, kita dapat mengambil pelajaran bahwa amalan-amalan sunnah yang kita laksanakan itu adalah sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika itu rutin kita lakukan, kita jangan memandang bahwa itu hukumnya hanyalah sunnah, tapi kita melihat keutamaannya, kita melihat fadilahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ibadah-ibadah, terutama ibadah wajib tentunya, dan kita jangan selalu meninggalkan ibadah-ibadah yang sunnah. Baik para pendengar sekalian, ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda berada, selanjutnya tepatnya pukul 9 kita akan ikuti bersama ngobrol bareng komunitas Radio English Community. English in the Era, Speak Smarter Not Harder, yang akan dipandu oleh host Gode Permana dari Pro 1 RRI Tarakan. Untuk semuanya yang mungkin saat ini sedang mendengarkan siaran kita, tetap bersama RRI Malino, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tarakan.

0: bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Pendengar di mana-mana berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kenal informasi dan inspirasi. Sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu kami akan hadirkan satu informasi pendengar terkait dengan khususnya untuk warga Tarakan dan sekitarnya. Ini merupakan kesempatan terakhir, jangan lewatkan promo spesial ulang tahun Informa Furnishing ke-22 tahun ini akan berakhir pada hari Jumat ini, 31 Juli 2026. Jangan lewatkan promo spesial beli 1 gratis 1 untuk khususnya berbagai perlengkapan makan dan aksesoris dapur. Ini saat yang tepat untuk mempercantik rumah sekaligus melengkapi kebutuhan keluarga dengan lebih hemat. Beli 1 gratis 1, buruan sebelum promonya berakhir. Kunjungi sekarang juga Informa Tarakan. Ingat, promo hanya 3 hari mulai hari ini hingga tanggal 31 Juli 2026 atau tepatnya hari Jumat. Jangan sampai terlewatkan dan juga nikmati promo cashback hingga 15% dan buruan datang dan berbelanja ke Informa Tarakan sekarang juga. Saat dan ketentuan masih berlaku. Informa Furnishing, Furnishing with Style, rayakan 22 tahun penuh inspirasi dengan promo terbaik untuk rumah Anda. Baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan drama radio dengan satu judul, Satu Rumah, Dua Dukungan. Masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kenal informasi dan inspirasi.

0: Nah, ini dia pertandingan yang ditunggu-tunggu. Dari awal saya udah yakin tim ini bakal maju jauh.
1: Ih, Bapak yakin sekali, Pak. Padahal tim yang saya dukung juga gak kalah bagus, loh, Pak.
0: Ah, tim ibu tuh sering bagus di atas kertas saja.
1: Loh, jangan salah, Pak. Justru mereka yang tampil konsisten sejak Bapak kualifikasi.
0: Konsisten ya iya, tapi belum tentu kuat kalau tekanan tinggi.
1: Yaudah, lihat aja nanti.
0: Kalau tim saya menang, malam ini ibu buatkan Bapak nasi goreng.
1: Boleh, tapi Pak, kalau tim ibu yang menang, Bapak cuci piring besok pagi.
0: Wih, berat juga rumahnya, Bu.
1: Berani taruhan enggak?
0: Siap, siap.
1: Nah, gol kan, Pak? Ibu juga bilang apa?
0: Itu baru satu gol, Bu. Pertandingan tuh masih panjang.
1: Biasanya kalau udah unggul duluan, sulit untuk dikejar.
0: Jangan terlalu percaya diri, Bu.
1: Aduh, sepertinya ada yang mulai khawatir harus cuci piring.
0: Belum tentu. Nah, sekarang gimana?
1: Kan masih imbang, Pak. Belum menang juga, kan?
0: Tadi ibu sudah hampir selebrasi seperti juara, loh.
1: Iya kan, ibu lagi seneng.
0: Kadang kalau mendukung tim tuh, ibu selalu berlebihan.
1: Loh kok ibu? Justru bapak yang dari kemarin nggak berhenti bicara tim favorit bapak.
0: Iya, karena mereka memang pantas untuk dibicarain.
1: Ya itu kan menurut bapak aja.
0: Yang faktanya gitu.
1: Nah, itu dia. Bapak tuh selalu merasa paling benar.
0: Lah kok jadi saya ya?
1: Kalau ibu punya pendapat beda, selalu dianggap nggak paham sepak bola.
0: Saya nggak pernah bilang begitu kok.
1: Iya, memang nggak bilang, tapi sering mengingatkan.
0: Sebentar sih. Jadi selama ini ibu merasa gitu ya?
1: Iya. Padahal ibu juga ngikutin pertandingan, ibu juga baca berita sepak bola.
0: Iya, saya kira kan cuma bercanda.
1: Ya awalnya bercanda, Pak. Tapi lama-lama kita ini seperti lomba cari siapa yang paling benar.
0: Ya mungkin saya yang terlalu bersemangat, Bu.
1: Iya, Pak. Sepertinya memang kita yang terlalu serius menanggapi pertandingan ini.
0: Ternyata serius, Bu.
1: Iya, berarti gak ada nih, Pak, yang menang taruhan.
0: Dan gak ada yang harus nyuci piring karena kalah.
1: Iya, tapi piring tetap harus dicuci.
0: Lah itu, permasalahan sesungguhnya, Bu.
1: Gimana nih, Pak? Kita cuci piring barengan aja?
0: Yowes, ayo kita cuci sama-sama, Bu. Lebih enak kan kalau dikerjakan sama-sama.
1: Iya, bener.

0: tadi ada penalti, terhasil sudah menang.
1: Banyak pelanggaran lah, Bu. Ibu gak lihat loh. Tapi gak dikasih kartu sama wasit kan. Apalagi tadi pas itu tuh, pas nyuruh sedunasi itu.
0: Kalau itu memang wasitnya sudah benar, Pak. Orang sendirinya kena bola kok.
1: Itu sudah jelas, laki-laki Messi. Kok ngeyel?
0: Iya, Pak. Tapi kan kena bola juga.
1: Semoga ya, semoga ini nanti berhasil sama Argentina ketemu lagi. Biar ibu tahu, biar ibu sadar, tim mana yang berbeda itu pasti Argentina.
0: Iya, Pak. Semoga bisa ketemu lagi. Dan nanti pertandingannya berhasil menang 1-0. Mainnya berhasil itu.
1: Ngawur aja, tak peramal aja, Bu.
0: Kita kok ini bebek yang marah-marah.
1: Siapa tuh yang marah, Bu? Ini loh sabunnya. Bikin licin di tangan, terus pegang wajan.
0: Alasan aja. Hari ini, pokoknya gantian bapak yang masak.
1: Nah, kok gitu sih, Bu? Masakan ibu ini enak.
0: Bapaknya yang bapak.

Saudara pendengar, demikianlah sandiwara radio atau drama radio yang membawa kita ke pukul 21 lebih 13 menit. Dan selanjutnya kita akan memasuki program kami berikutnya, yaitu Radio English Community. Selamat mengikuti.

0: bentar nih, bentar nih. Akhirnya dapat panggilan gua.
1: Ngapain sih, Pi, di

Assalamualaikum teman-teman, Anda berada masih bersama saya dari Malino. Dan selanjutnya kita hadirkan dalam program Ruang Rindu ya, dengan sejen lagu yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Tetap bersama RRI mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda, Tari Lopi Penge mengisahkan hubungan asmara antara Putri Raja Bima dengan Putra Mahkota Raja Goa. Lopi adalah perahu atau biduk, sedangkan Penge ibarat seseorang yang kangen dan rindu. Jadi, Lopi Penge adalah biduk yang selalu rindu. Lopi Penge dinyanyikan oleh nelayan yang pergi merantau mencari ikan. Dinyanyikan untuk melepaskan rasa rindu terhadap kampung halaman dan kekasih. Tarian ini diiringi alat musik tradisional Bima, antara lain gendang, gong, serunai, katongga besi, dan katongga oo.

0: Kenapa kelaraan dibiarkan tumpah-tumpah gini? Ini namanya pemborosan, Nak. Mubazir.
1: Iya, Nak. Maaf, lupa.
2: Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Bantulah bumi dengan bijak menggunakan air. Dengan begitu, kita menjaga kelangsungan hidup manusia. Hingga

Hingga saat ini, pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya, beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyeratkan acara tersebut digelar. Kemudian, adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abut dengan memercikan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamurkan beras kuning pada

0: kenapa kelalaian dibiarkan tumpah-tumpah gini? Ini namanya pemburusan, Nak. Mubazir.
1: Iya, Nak. Maaf, lupa.
2: Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Bantulah bumi dengan bijak menggunakan air. Dengan begitu, kita menjaga kelangsungan hidup manusia hingga anak cucu.

masih bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia. Dipenjelaskan dari jalan besar pemerintahan kepada belakang Mapolres Malino. Selalu aktivitas buat seluruh para pendengar dan tetap selalu bersama RRI di ruang negara Anda semuanya.

0: dengerin celana
1: aja. Mbak, mau kemana? Biasa, kafe sebelah yuk. Hah? Ke situ lagi? Makan burger lagi? Yoi, sambil ngopi-ngopi bareng. Ikut gak? Ah, enggak ah, takut gendut. Eh, bentar-bentar. Jadi, maksud kamu, saya gendut gitu? Bukan, Mbak. Makanan-makanan tinggi kalori, gula dan garam itu bisa menyebabkan obesitas loh. Dan berisiko tinggi buat terkena penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, dan hipertensi.
2: Serius? Lah, terus gimana dong?
1: Nah, biasakan makan makanan bergizi seimbang.
2: Gizi seimbang? Yang kayak gimana tuh?
1: Makanan bergizi seimbang itu makanan yang ada nasinya, lauk hewani, dan nabati sayur, serta buahnya. Semua itu dalam jumlah yang sesuai.
2: Oh, gitu.
1: Ya, ditambah lagi aktivitas fisik juga 30 menit per hari. Mbak, jangan naik lift terus. Ikut naik tangga yuk sekali-sekali sama saya. Healthy lifestyle for better future.

0: Pradolfo teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di Indihome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN menyatakan siap mengabdi kepada masyarakat. Penegasan itu usai Presiden Prabowo Subianto melantik ribuan pemang praja muda IPDN.
1: 3, 2, 1. Rasa harga dan bangga Purna Praja setelah 1204 Pemang Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Angkatan 33 tahun 2026 dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin. Selanjutnya para Purna Praja akan ditugaskan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia termasuk di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T. Purna Pelajar asal Nusa Tenggara Timur NTT, Aji Bayu Ramadan yang merupakan lulusan terbaik IPDN, akan menerapkan ilmu selama kuliah untuk masyarakat. Aji akan fokus pada pengembangan jembatan dengan berbagai teknologi canggih, sesuai dengan prodi selama kuliah, yakni teknologi rekayasa informasi pemerintahan. Penjelasan Aji disampaikan kepada awak media di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.
2: Kami sebagai seorang praja siap bertugas dengan saja. Alhamdulillah kalau kami dari prodi teknologi rekayasa informasi pemerintahan, kami fokus untuk bagaimana menjadi bridging atau jembatan penggunaan teknologi bagi pemerintahan. Saya sendiri sudah membuat 3 sistem banyaknya untuk melihat dan juga meresolve segala macam permasalahan di masyarakat. Mungkin dengan sistem ini dapat sedikitnya mereduksi beberapa faktor birokrasi yang akan langsung berdasarkan.
1: Sementara itu, Purna Praja Selampung Forum Gaisan akan fokus pada pembangunan penganggaran daerah. Forum merupakan lulusan prodi keuangan publik.
3: Tentang pemerintahan, khususnya saya dari prodi keuangan publik diharapkan dapat menjadi aparatur sipil negara yang dapat merencanakan pembangunan penganggaran daerah dengan baik.
1: Adapun Purna Praja asal Aceh, Faza Albana menyampaikan kesiapan untuk mengabdi di berbagai daerah di Indonesia sesuai dengan penempatan. Faza mengatakan pesan Presiden Prabowo Subianto yakni agar menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat.
4: Kita rakyat Presiden selanjutnya saya menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta mengatakan bangsa-bangsa dan masyarakat di mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat bukan kepentingan pribadi. Siap, saya siap untuk mengambil di mana saja.
1: Sebelumnya di dalam pidato sambutan di hadapan ribuan pamong praja muda, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum diusuda pamong praja telah melakukan pengabdian masyarakat selama sebulan dengan membantu penanganan bencana banjir bandang di Aceh. Presiden Prabowo mengingatkan pamong praja untuk bekerja dengan hati dan membantu rakyat. Dari kampus IPDN Sumedang Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang.
1: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang. Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang. KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 di mana pun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 hari ini menemani Anda di hari terakhir di bulan Juli 2026 ini, bertepatan tanggal 31 Juli 2026 di hari Jumat. Bersama saya Fajar Nugroho, bersama juga Bung Wisnu dan Bung Irfan dan Bung Zahran akan menemani Anda dengan berbagai informasi yang akan kami hadirkan kepada Anda. Di antaranya kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya, dan tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini bersama tim dini hari Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Dan seperti biasa dalam Jumat dini hari Pro 3 RRI, Kopi Pro 3 bekerja sama dengan Pusaka Indonesia. Bicara tema besarnya soal Pancasila. Topik pada dini hari ini adalah ekonomi Pancasila untuk kesejahteraan masyarakat. Nanti kami buka line telepon juga untuk Anda bisa berdialog langsung bersama narasumber kami, Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio Hajar Dewantoro, sesaat lagi.

Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

tragedi pilu dalam sejarah Republik Indonesia adalah pembantaian Tionghoa di Mergosono, Kota Malang, Jawa Timur. Pembantaian ini dilatari karena warga Tionghoa dicurigai menjadi antek penjajahan Belanda. Pembantaian yang terjadi pada 31 Juli 1947 itu dilakukan di bekas pabrik pembuatan mie, kawasan Mergosono. Sebanyak 30 orang Tionghoa dieksekusi dengan dibakar, namun 4 orang berhasil melarikan diri. TRIB merupakan singkatan dari Tentara Republik Indonesia Pelajar, yaitu pasukan yang beranggotakan para pelajar yang ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada 31 Juli 1947, di Jalan Salak, Kota Malang, yang kini bernama Jalan Pahlawan,

PSP gugur setelah mempertahankan Kota Malang dengan keberanian luar biasa meskipun menghadapi persenjataan yang jauh lebih kuat. Pengorbanan mereka kemudian dikenang melalui Monumen Pahlawan TRIP yang menjadi simbol semangat patriotisme dan perjuangan generasi muda. Setiap tanggal 31 Juli, masyarakat Malang memperingati peristiwa bersejarah ini melalui ziarah dan tabur bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan pelajar.

Suhokdi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Suhokdi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah, namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Sohab Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Dia berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Ya, masih dalam kebersamaan tim Dini Hari Pro 3 RRI. Kita masuki segmen Kopi Pro 3 setiap Jumat ini hari, kerjasama dengan Pusaka Indonesia. Tema besar soal Pancasila, topik kita dini hari ini soal ekonomi Pancasila untuk kesejahteraan masyarakat. Kita akan berbincang nanti bersama Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio Hajar Dewantoro, dan Anda juga bisa berinteraksi dalam dialog kita pada dini hari ini. Tentu saja bersama Pak Setio kita berdiskusi ya, atau Anda ingin bertanya boleh, atau berdiskusi menyampaikan pemikiran Anda, opini Anda soal topik kita pada dini hari ini boleh di line telepon 021-384-4545, 386-2375, 386-6712, ataupun WhatsApp kami di 081-399-399-888. Saya sapa narasumber kita, Pak Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Pak Setio, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Bung Hajar.
0: Kabar baik, Pak?
1: Ya, kabar baik.
0: Kabar baik. Kita ngobrolin Pancasila lagi, topik tema besarnya.
1: Ya, Bung Hajar.
0: Topiknya tentang ekonomi Pancasila. Sebelum kita diskusi lebih jauh, mungkin bisa dijelaskan dulu nih, ekonomi Pancasila itu apa sih, Pak Setio?
1: Ya, saya coba untuk membahasakannya secara sederhana ya, Bung Fajar. Jadi ekonomi Pancasila ya satu sistem perekonomian yang landasannya adalah nilai-nilai Pancasila. Sistem ekonominya dibangun di atas kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, dan seterusnya. Jadi sebuah sistem yang memang memastikan manusia dimanusiakan, lingkungan dipelihara. Ya, kalau kita bicara tentang berbagai corak ekonomi yang ada di dunia ini semacam titik tengah ya dari kapitalisme dan sosialisme.
0: Kalau bedanya apa Pancasila? Di mana letak ekonomi Pancasila di antara kapitalisme dan sosialisme itu, Pak Setio?
1: Gini, Bung Kajar. Ini saya mau cerita sedikit tentang sejarah Cina ya. Jadi di zaman Mao Zedong, itu kan Cina itu betul-betul menerapkan sistem komunis ya. Tidak hanya pada politik tapi juga pada ekonomi. Jadi di situ segala sesuatunya harus pokoknya milik bersama. Yeah. Tidak ada reward buat yang bekerja lebih rajin, ya. Itu. Jadi tidak ada kepemilikan pribadi juga. Ternyata itu menciptakan semangat yang rendah di dalam berproduksi. Misalnya satu lahan sawah diserahkan kepada 6 orang gitu ya. Nah itu tidak ada motivasi yang kuat dari masing-masing individu karena tidak ada reward yang jelas ketika mereka mengerjakan itu semua. Jadi saat itu memang Cina ini sangat sangat miskin lah ya. Kemudian ketika masanya Deng Xiaoping mulai memperkenalkan kapitalisme, jadi komunisme itu diterapkan di dalam sistem politik tapi dalam ekonominya ini kapitalis, jadilah Cina yang sekarang. Nah pertanyaannya, Pancasila ada di mana? Sebetulnya kalau secara sederhana, kita memberi ruang kepada kepemilikan pribadi tapi tidak memberi ruang pada keserakahan. Kita masih menghargai individualisme ya, dalam arti orang diberi kesempatan punya aset personal tetapi sangat ditekankan tentang kegotong royongan. Itu
0: kegotong royongan itu roh dari ekonomi Pancasila.
1: Iya, kita bisa mengatakan begitu, Bung Fajar. Apalagi kalau kita merujuk kepada penafsirannya Bung Hatta. Karena dalam kacamata Bung Hatta kan soko guru dari ekonomi Pancasila adalah kooperasi. Tapi kooperasinya versi Bung Hatta ya. Bung Fajar, yang memang asasnya adalah memang kegotong royongan dari warga. Jadi sebuah institusi yang dibangun dari dasar ya, dengan pendekatan bottom up.
0: bottom up. Saya jadi asosiasi benak saya tuh jadi koperasi justru itu kalau gitu Pak Setio.
1: Ya sebetulnya tidak sesederhana itu Bung. Jadi kalau kita bicara tentang ekonomi Pancasila kan ini intinya adalah sebuah sistem ekonomi yang memberi penghargaan kepada manusia. Jadi kalau kita bicara tentang bisnis, bagaimana bisnis ini boleh dikembangkan untuk membuat orang menjadi kaya, sejahtera gitu ya, tapi jangan sampai menghancurkan kemanusiaan.
0: Jangan yang sampai kedua, apa? Jangan sampai ya, menghancurkan
1: kemanusiaan. Okay. Gitu. Yang kedua misalnya, diberi ruang ekonomi berkembang dalam rangka mencapai kekayaan, kesejahteraan, tapi jangan sampai juga menghancurkan lingkungan atau menghancurkan alam. Ini kan nilai-nilai yang sungguh-sungguh memang ada di dalam Pancasila, Bung Fajar, gitu. Okay. Nah, sementara kapitalisme yang katakanlah tanpa oleh bernilai, yang dipentingkan adalah ya kekayaan itu sendiri, tanpa ada pembatasan bahwa jangan sampai merugikan orang, jangan sampai membuat orang jadi miskin, jangan sampai membuat lingkungan rusak, gitu ya.
0: Oke. Okay. Jadi kalau komunisme kata dasar komunal, kelompok bersama, ya. Jadi nggak ada milik pribadi. Harapannya ya. Pemerataan.
1: Sama rata sama rasa ya.
0: Gini rasionya nol lah.
1: Nggak ada.
0: Jadi nggak ada yang kaya-kaya banget. Nggak ada yang miskin.
1: Nggak ada kaya-kaya banget, malah nggak ada kaya, nggak ada miskin.
0: Oh ya, nggak ada kaya, nggak ada miskin. Artinya nggak ada ketimpangan. Semuanya rata.
1: Sama rata.
0: Tapi ada sisi negatifnya, itu sisi positifnya ya.
1: Yeah.
0: Sisi negatifnya tidak ada willing atau keinginan untuk berkompetisi. Jadi nggak ada rewardnya ya. Jadi
1: reward.
0: Jadi nggak ada apa gak passion, nggak ada passionnya. Udah hidup aja udah. Bangun tidur udah. Pokoknya ada makan, ada dapur ngepul udah selesai gitu. Akhirnya apa namanya? Itu sisi negatifnya, akhirnya tidak berkembang, stagnan. Tapi kemudian timbul ada kapitalisme dunia barat ya, utamanya Amerika Serikat memperkenalkan itu. Ada kepemilikan pribadi, ada persaingan pasar, persaingan usaha. Dengan adanya persaingan itu menimbulkan inovasi. Saya, usaha saya harus lebih baik dari kompetitor saya gitu ya, sehingga dampaknya bagi konsumen, wah, inovasinya bagus. Jadi mendapatkan goods atau barang, produk, jasa yang semakin hari semakin keren, semakin bagus. Dari sisi baju misalkan, kalau ada persaingan usaha, baju toko ini dari dulu begini-begini aja. Terus ada inovasi baru, wah, bajunya tuh adem, menyerap keringat dan sebagainya. Oh yaudah, kalau gitu akhirnya yang diuntungkan konsumen. Tapi di sisi lain, kalau kapitalisme itu ada gini rasio.
1: Iya, itu pasti ada ketimpangan yang sangat brutal.
0: Yang kaya ya kaya, yang miskin ya udah gitu.
1: Iya, seperti kasus di Amerika Serikat kan, ada orang kaya Elon Musk dengan harta yang sekian ribu tinggi, sementara yang jadi gembel, jadi homeless juga banyak kan.
0: Jauh banget ya.
1: Iya.
0: Nah, berkaca Indonesia sekarang ini memasuki usianya yang jelang usia 81 tahun.
1: Iya. Yeah.
0: Kita sebenarnya sudah menerapkan ekonomi Pancasila atau lebih cenderung ke kapitalisme, Pak Setio?
1: Kalau saya boleh menilai dengan jujur, Bung Fajar, Pancasilanya baru ditulisan. Pada prakteknya kita sangat kapitalis. Sangat-sangat kapitalis.
0: Membuat kita harus banting setir kembali ke tracknya
1: ya, untuk menjadi ekonomi Pancasila. Penerapan kapitalisme seperti sekarang ini itu memberi banyak ekses negatif, ketimpangan sosial yang luar biasa lebar ya. Jadi gini rasionya sangat tinggi, yang kaya kaya sekali, yang miskin juga miskin sekali. Kemudian jelas yang paling kita bisa rasakan bersama, karena kapitalisme yang berlaku ini pasti berkaitan dengan semangat eksploitasi alam ya. Alamnya rusaknya bisa-bisan bu. Itu.
0: Oke.
1: Okay. Ya memang ini tantangan besar yang kita hadapi bersama, jadi harus menemukan sebuah formula yang mencerminkan equilibrium atau keseimbangan.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya kalau dari potret besarnya kita melihat dari jauh.
1: Yeah.
0: Kapitalisme, sosialisme atau komunisme itu kita ekonomi Pancasila berada di titik imbang, titik tengah.
1: Iya, karena kita bisa katakan begitu, Bung. Jadi ekonomi Pancasila itu menawarkan jalan tengah, menawarkan satu titik keseimbangan gitu ya, antara orang itu didorong untuk maju, tapi juga orang didorong untuk punya keadilan.
0: Bukannya kita sudah ekonomi Pancasila terbukti dengan kalau rohnya ekonomi Pancasila adalah gotong royong, kekeluargaan, iya. Embrionya bottom up dari masyarakat, iya. Kita punya koperasi, iya. Pak Setio. Kalau dari Undang-Undang Dasar 45, hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara dan di untuk seluruh masyarakat Indonesia, kita punya PUMN, Pak Setio.
1: Iya.
0: Jadi nah, kita sudah
1: pajak harus membuat riset yang lebih dalam.
0: Salah saya.
1: Bicara tentang koperasi ya. Coba dihitung yang koperasi beneran berapa persen?
0: Waduh.
1: Yang koperasi simpan pinjam, yang dimodali sama orang tertentu berapa persen?
0: Oh.
1: Yang hidup yang mana? Jadi kalau kita mau jujur ya, simpan itu adalah. Adalah apa namanya ya, usaha kapitalis yang berwajah koperasi, karena yang paling berkembang adalah
0: simpan pinjam.
1: Pinjam di mana orang ya dikasih meminjam dengan bunga tertentu yang cukup besar, tapi labelnya koperasi. Yang betul-betul koperasi nggak hidup. Jarang sekali, sangat sedikit.
0: Faktornya apa itu, tapi saya coba tanya nanti, saya coba terima dulu pertanyaan, boleh ya Pak Setio?
1: Oh jelas dong.
0: Silakan Pak Caswa di Brebes di line telepon 021-352-3172, 384-4545, 386-6712 ataupun WhatsApp saja kami. Nanti pengacara kami akan menghubungi Anda kembali di 081-399-399-888. Pak Caswa di Brebes, selamat dini hari Pak.
2: Jaya, selamat dini hari.
0: Jaya.
2: Selamat pagi, Mas Tio.
0: Iya,
2: salam Pancasila.
0: Salam Pancasila, Pak.
2: Iya. Ini masalah Pancasila ekonomi ya?
0: Ekonomi Pancasila.
2: Ekonomi Pancasila, ya kebalik berarti.
0: Iya.
2: Ekonomi Pancasila, bukan ekonomi, Pak Setio, bukan.
0: Ah. Apa dong?
2: Iya, berarti itu cuma penarasumber.
0: Iya. Jadi gimana nih?
2: Gimana Bu?
0: Jadi gimana tanggapannya Pak Caswa?
2: Tanggapan saya Pancasila dari dulu ada bahasanya Pancasila, tapi sekarang banyak kerusakannya.
0: Banyak rusak.
2: Iya, rusak yang perilaku manusianya.
0: Manusianya.
2: Iya. Jadi seperti ini, ekonomi semakin Pancasila berada semakin sulit.
0: Jauh, ya.
2: Jauh. Terus adanya mau nantinya ada operasi, siapa yang beruntung? Terus sekarang pembagian duit yang setiap 3 bulan sekali pun tersendat.
0: Apa tuh 3 bulan sekali?
2: Iya, itu yang masalah bantuan-bantuan yang
0: bansos. Iya, tersendat.
2: Jadi usaha semakin sulit, kebutuhan semakin banyak. Jadi intinya ya. Kenapa?
0: Iya, gimana Pak? Jason lanjut.
2: Iya, makin parah kita masuk sebagai manusia awam ya, hanya pasrah doang. Yang saya pertanyakan, Pak Setio, apakah Pancasila? Kemarin saya mendapatkan uang yang diberikan orang 5.000, tapi bolong-bolong semua.
0: Iya.
2: Prasetyo. Jadi seperti itu. Tolong kalau yang namanya Pancasila itu adanya ekonomi Pancasila ini mudah-mudahan sih didengerin ya. Jadi intinya perbanyak lapangan pekerjaan, terus dihilangkan korupsi.
0: Iya.
2: Jadi intinya simpang pinjam masih berjalan, tapi itu untuk kebutuhan yang orang jualan. Itu baru ekonomi jaya dan
0: baik.
2: Baru Pancasila.
0: Iya, baik.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tadi Pak Caswa ada jokes Pancasila bukan Pak Setio. Kalau Pak Setio itu narasumber. Oh iya, baik. Terima kasih. Oh, itu jokes ya. Makanya sebingung juga tadi. Pak Ramli di Banda Aceh, Pak Ramli, selamat dini hari.
3: Mati ini membajak. Saya ini nggak hidup ini apa radionya mati.
0: Dari kapan, Pak?
3: Sudah dua hari.
0: Dua hari ya, oke.
3: Saya nggak bisa dengar apa-apa, nggak ada informasi apa.
0: Oke, itu aja yang mau disampaikan, Pak Ramli. Atau
3: ya, saya masih hidup.
0: Oke, baik, itu aja, Pak.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam. Akhirnya mau nyampein topik, ya, oke. Okay. Saya baru satu pendengar Pak Caswa menanggapi topik kita. Saya harus butuh beberapa pendengar lagi lainnya untuk bisa menanggapi topik kita. Karena apakah sebenarnya sama bingungnya dengan saya soal ekonomi Pancasila ini? Sesuatu yang mengawang-awang, yang secara implementatif itu sulit untuk dideskripsikan karena kita belum sampai ke track menuju atau di jalan ekonomi Pancasila. Atau kita perlu di track itu, ekonomi Pancasila itu, Pak Setio. Lalu kemudian kita saya nggak tahu gimana. nanti dijelaskan oleh Pak Setio ya. Ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, selamat dini hari, Pak. Pak Wibi, halo. Selamat dini hari, Pak Wibi. Ya, silakan. Iya, selamat dini hari, Pak Wibi. Silakan, Pak.
4: Ini ekonomi Pancasila itu ekonomi yang kayak apa sih? Selama ini ekonomi kita ekonomi apa, Pak?
0: Iya, selama ini apa kalau gitu ya? Lalu apa lagi? Apa yang pertanyaan, Pak Wibi?
4: Apakah kalau ekonomi Pancasila itu diterapkan atau sudah dipakai di negara kita selama ini, korupsinya merajalela ya?
0: Korupsinya merajalela?
4: Iya, ini berbeda di bupati lagi ditangkap.
0: Iya, OTT lagi.
4: Iya, karena bupati bersaing, tidak mau kalah salah satu sama lain. Nah ini ekonomi pasti ekonomi kayak apa ini? Mau tanya
0: lah. Itu aja. Oke, okay. Sama-sama. Berarti masih sama bingungnya nih. Jadi kita pernah nggak berada di jalan ekonomi Pancasila, tapi kemudian kita bergeser lebih kepada kapitalisme begitu, Pak Wibi, agar kita punya pembanding itu. Oh, ternyata kita pernah berjalan di sistem ekonomi Pancasila. Atau saat dari dulu sejak kita merdeka sampai kita mau berusia 81 tahun Republik Indonesia ini, kita masih belum merasakan ekonomi Pancasila itu, Pak Setio.
5: Ya, saya juga tidak terlalu banyak literasi ya, Bung Pajar. Jadi memang tidak gampang untuk menjawab pertanyaan ini. Tetapi ada beberapa hal yang ya bisa terekam di dalam pikiran saya, Bung Pajar ya. Jadi penggagas dari ekonomi Pancasila ini kan salah satunya memang Bung Hatta ya. Bung Hatta pakai pendekatan satu pendekatan institusional dan lain-lain. Isu koperasi sebagai sokok guru dari perekonomian Pancasila.
0: Okay.
5: Yang kedua memang bicara tentang bagaimana value nilai, bagaimana sikap-sikap orang ketika menjalankan praktek ekonomi. Harus berkeadilan, harus berkemanusiaan, dan seterusnya. Nah, memang tidak gampang untuk melihat apakah di masa lalu ketika Bung Hatta menjadi wapres gitu ya, dan Bung Karno menjadi presiden itu betul-betul ekonominya Pancasilais apa tidak. Karena memang tidak mudah di zaman itu kan, ya memang itu zaman revolusi, zaman perang. Tentu tidak segampang sekarang
0: ya,
5: soal ekonomi, karena kita sudah mempertahankan kedaulatan gitu ya. Tetapi satu hal, Bung Karno zaman dulu itu sangat peduli kepada kedaulatan ya. Jadi tidak mau membiarkan begitu saja aset-aset nasional ini dikuasai sama ya kasing ya. Makanya kemudian Bung Karno ya pada akhirnya harus menjatuhkan ya. Dan ketika Bung Karno jatuh, maka beberapa aset yang sangat berharga dari tanah air kita ini diambil atau dipegang atau dikuasai oleh pihak luar. Yang paling jelas adalah Freeport kan. Freeport kan dikuasai oleh swasta Amerika setelah Bung Karno jatuh
0: bisa
5: dari kekuasaan gitu ya. Nah memang jadi kita tidak punya data yang cukup lengkap ya, secara praktis sekali Pancasila ini ditetapkannya seperti apa, begitu kan Bung Fajar ya, kalau kita mau fair ya. Nah kemudian kajian-kajian modern tentang ilmu Pancasila juga tidak terlalu banyak, yang sangat populer kan dari Pak Mugianto. Itu pun juga lebih banyak di ranah akademik, tetapi di ranah praktis kan juga tidak begitu nyata ya. Nah kalau kita bicara pendekatan institusi, memang ketika kita bicara tentang ekonomi Pancasila, ekonomi berkeadilan, ekonomi berkedaulatan, diharapkan ini bisa ditopang oleh tiga institusi selain koperasi, juga BUMN seperti tadi Bung Fajar sampaikan, dan satu lagi adalah memang swasta ya atau korporasi. Itu. Tetapi faktanya misalnya BUMN juga, apakah ketika dia itu beroperasi dilanjutkan value Pancasila atau tidak? Masalahnya kita harus sama-sama mengerti, seringkali BUMN menjadi ladang penjarahan dari para politisi. Ya bagaimana jika mau disebut sebagai motor ekonomi Pancasila? Jadi memang kita ini banyak slogan yang indah, tapi tidak gampang ketika sudah bicara wilayah praktis pun.
0: Ibaratnya dari menggabungkan seperti Lego ya, atau kendaraan lah, semua spare partnya digabungkan sudah benar, semuanya sistemnya sudah berjalan, tinggal sopirnya aja nih gitu ya. Sopirnya benar nggak nih jalannya? Jadi lagi-lagi bahwa secara fundamental koperasi ada, BUMN ada, pihak swasta ada, peran pemerintah ada empat lah setidaknya. Seharusnya bisa berjalan beriringan, tidak ada yang memonopoli, tidak ada yang saling mendominasi, tapi tidak ada konflik kepentingan. Tapi yang terjadi kan tidak demikian ya, ada beberapa distorsi di tengah perjalanan itu. Tapi saya coba terima dulu pendengar dari Bu Marwati di Jakarta Timur. Bu Marwati, selamat dini hari.
6: Selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Ya, silakan Bu Marwati ke Pak Setio.
6: Iya, selamat malam, dini hari juga Pak Setio. Iya, saya kok selalu senang sekali kalau membicarakan tentang Pancasila. Nah ini saat ini yang dibahaskan tentang ekonomi Pancasila. Ya, jadi kok saya melihat dari segi mana saja, asal Pancasila kok saya suka. Ya, dan kalau di sebetulnya terkaitannya panjang lebar dan luas gitu.
0: Panjang lebar dan luas, oke.
6: Iya, saya suka. Saya suka dibahas dari segi mana saja.
0: Betul.
6: Namun kami tidak memiliki bahasa atau cara-cara seperti Pak Setio menerangkan. Iya, tetapi saya sangat tertarik dan suka karena luas sekali ya. Begitu, terutama juga ini tentang ekonomi Pancasila. Sebetulnya kalau membahas tentang ekonomi kan ya masa-masa sekarang ini menjadi dilema ya. Gitu, di saat masyarakat masih ada yang kesulitan, tetapi di sisi para pejabat memainkan ekonomi, yaitu dengan menyalahgunakan sehingga banyak korupsi, banyak penyimpangan. Ya itu yang menjadi dilema dari masyarakat ya. Itu Bung Fajar. Ya jadi saya sebetulnya prihatin dan sedih begitu ya. Melihat ya apa-apa sekarang dibangun, segala sesuatu dipermudah, tetapi ya penyalahgunaan itu masih terus berjalan. sehingga perekonomian Indonesia bagaimana ini kalau terumbang-ambing terus sebentar harga-harga pangan naik turun yang enggak jelas gitu. Jadi dengan ekonomi Pancasila ini sebetulnya Indonesia sudah dibuat apa sejahtera begitu ya, apalagi dengan bantuan-bantuan yang sekarang digontorkan dari pemerintah, baik melalui beras, melalui berita yang mau disampaikan apa ya tentang bantuan-bantuan bantuan itu. Ya itu saja
0: pembahasan.
6: Okay. Baik. Selalu, walaupun kadang kala bisa nyambung, kadang tidak.
0: Gak apa-apa. Terima kasih banyak Ibu Marwati sudah bersedia menghubungi kami ya. Selamat dini hari, Pak Ibu Marwati.
6: Selamat dini hari, Ibu Fajar. Dan seluruh kru yang bertugas.
0: Terima kasih. Karena mencari kata yang mudah dimengerti, itu sulit juga ya, ekonomi Pancasila ini. Tapi yang jelas saya menangkapnya begini, intinya tuh apa yang dirasakan langsung oleh saya, oleh Bu Marwati, oleh Pak Ramli, oleh Pak Wibi, oleh Pak Caswa, oleh pendengar Pro 3 di seluruh penjuru tanah air. Kalau ekonomi itu nggak jauh-jauh dari pendapatannya gimana, daya beli masyarakat gimana, harga kebutuhan gimana, itu mungkin hal sederhana yang bisa dilihat dan dinilai. Apakah ini dampak dari ekonomi Pancasila atau justru ini kita masih belum menjalankan ekonomi Pancasila sehingga dampaknya seperti yang kita rasakan sekarang?
7: Ya tentu saja Bung Fajar, muara dari sistem ekonomi apapun kan mestinya adalah kesejahteraan masyarakat. Kalau kita bicara tentang kesejahteraan masyarakat, tentu bicara tentang bagaimana pendapatan, pengeluaran, ya, tabungan, ya, kualitas lingkungan, kualitas kesehatan, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah dengan sistem ekonomi yang dijalankan sekarang ini, apapun namanya itu, apapun labelnya itu, masyarakat sudah sejahtera atau belum? Ya, tentu kalau melihat berbagai parameter, misalnya Gini rasio, gitu ya, jelas kita Gini rasio masih tinggi. Jadi ketimpangannya masih tinggi. Kemudian juga orang miskin masih banyak, yang nganggur masih banyak, yang gak sekolah masih banyak. Jadi kita bisa simpulkan dengan sederhana bahwa ya sistem ekonomi yang dijalankan sekarang itu belum membawa kepada kesejahteraan seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Nah, baru dari situ kita menganalisis kenapa, apakah sistemnya salah atau bagaimana. Nah, dalam kajian Pancasila jelas kita bisa menyatakan bahwa ya, kesejahteraan memang belum bisa dicapai karena sistem yang berlaku sekarang terlalu kapitalistik. Ya. Tidak betul-betul menerapkan sistem Pancasila yang mestinya itu digali lebih dalam dan itu yang mestinya dipraktekkan. Nah, kita misalnya bicara dari sudut pandang yang lebih sederhana, Bung. Kan ini ada empat pelaku ya. Katakanlah ada pemerintah, ada koperasi, ada BUMN, ada perusahaan swasta. Nah, dalam konsep ekonomi Pancasila, mestinya pemerintah itu berperan seperti apa? Secara idealistik kita bisa katakan mestinya perannya adalah sebagai regulator. Menciptakan regulasi yang adil, yang mengayomi semua pihak. Sekaligus juga pemerintah itu harus memastikan ada distribusi kekayaan, ada keadilan, ada kesetimbangan antara yang kaya dengan yang miskin ya. Nah, tetapi apakah praktiknya kita sudah melihat idealitas seperti ini? Ini yang gak gampang, Bung, ya. Karena misalnya untuk dapat perizinan susahnya minta ampun, akan menjadi gampang kalau ada mulus ya. Jadi kita mau apa, Bung, gitu. Yang gini-gini lah ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat tentang swastanya pihak swasta gitu ya, kan tidak ada yang melarang perusahaan manapun untuk menjadi kaya raya. Kita tidak melarang di ekonomi Pancasila juga secara
0: tidak melarang.
7: Tetapi kalau kemudian sebuah bisnis itu merampas lahan rakyat, ya, membuat orang-orang semula hidup dari situ tersingkirkan, itu Pancasilais apa tidak? Kan jelas kita katakan tidak. Ya. Nah, tapi memang ini bukan perkara salah satu pihak dua pihak, gitu ya. Memang ini kita sudah mengalami sakit bersama. Saya ambil contoh, Bung, ya. kenapa para investor lebih suka di Vietnam ketimbang di Indonesia?
0: Kenapa tuh?
7: Karena di Vietnam, satu, palak memalaknya lebih sedikit. Ya, di sana tidak ada demonstrasi buruh seperti di Indonesia.
0: Palak memalak itu maksudnya pungli.
7: Iya, pungli. Palak memalak ini kan bahasa kaset kelihatannya begitu. Dilakukan oleh siapapun juga. Sebagai selajar maupun tidak pada selajar. Ya, itu mau bagaimana kan itu fakta di sekitar kita. Jadi kita mau menyebut diri kita ini sistemnya apa kan susah. Orang yang ideal-ideal tidak berlaku, yang berlaku adalah tidak ideal.
0: Oke.
7: Ya begitulah Bung.
0: Oke, ini menarik nih bahwa BUMN tentu di bawah pemerintah. Lalu koperasi embrionya dari masyarakat bottom up. Lalu swasta, mereka berdiri sendiri. Nah, di antara itu tiga itu entitas itu ada pemerintah sebagai regulator yang bisa mengeluarkan kebijakan sehingga menghindari monopoli, satu perusahaan menguasai produk tertentu atau oligopoli, beberapa perusahaan menguasai produk atau jasa tertentu sehingga menguntungkan sekelompok segelintir orang aja. Jadi harusnya punya kesempatan yang sama. Nah, ini katanya berat. Ini kalimatnya simple tapi agak berat untuk diimplementasikan. Setiap individu warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh berkembang.
7: Betul.
0: Tidak dipersulit kalau masyarakat nggak punya uang, sulit untuk naik kelas karena butuh modal. Sementara kapitalisme kalau misalkan secara utuh menganut kapitalisme, kapital itu kan modal. Dasarnya kan itu dulu. Kalau enggak ada modal ya udah tenggelam terus ke bawah, ke strata paling bawah, enggak bisa naik kelas. Tapi kita bukan kapitalisme, kita ada di tengah-tengah. Jadi kita tidak melihat diperbolehkan untuk bersaing, tetapi tidak juga melepas begitu aja ke pasar sehingga persaingannya itu menjadi sehat. Jadi equilibrium penyeimbangnya itu adalah kebijakan pemerintah untuk bisa on the right track, di track yang benar menuju ekonomi Pancasila sehingga egaliter itu setara semuanya gitu loh. Saya, Pak Setio, Bu Marwati, Pak Wibi punya kesempatan yang sama untuk tumbuh kembang, untuk sejahtera juga gitu. Dia tuh gimana tuh Pak Setio tanggapannya?
7: Iya, Bung Fajar, kita memang kesulitan kalau tidak ada pembanding, Bung Fajar.
0: Oke.
7: Ya, nah makanya izinkan saya untuk mengungkapkan apa yang saya lihat ketika saya berjalan-jalan

0: Cina berhasil mengurangi kemiskinan akut secara sangat signifikan.
1: Yeah.
0: Itu ya. Jadi mereka tidak mengatakan mereka menerapkan ekonomi Pancasila atau ekonomi Tao atau ekonomi apapun. Mereka
1: kapitalis.
0: Ekonomi mereka kapitalis, gitu yeah. ya. Tetapi ada pemerintah yang melakukan perangnya dengan sangat serius.
1: Kuncinya itu. Jadi kalau mau
0: bolak-balik di situ. Jadi kita mau dikasih label apapun, ya, kalau nggak ada yang serius regulasi ya bubar.
1: Iya, jadi kalaupun mau secara nyemplung ya kalimat awam itu nyemplung langsung ke ya udahlah nggak usah malu-malu lagi kita kapitalisme gitu misalkan ya harus menyediakan permodalan yang setara sehingga mempunyai daya saing yang sama sehingga tidak ada generasi yo ketimpangan antar si kaya dan si miskin kan gitu ya
0: maksudnya. Kan gini Bung, dalam kapitalisme juga ada istilah benevolent capitalism.
1: Oh.
0: Jadi beberapa negara Eropa, terutama yang di Eropa Utara itu kan dia menerapkan benevolent capitalism.
1: Apa tuh?
0: Jadi oke kapitalis tapi masih menghargai manusia, buruh-buruh disejahterakan, lingkungan dipelihara. Ibu.
1: Jadi
0: pada akhirnya ya saya juga tidak mengatakan bahwa wah harus ekonomi Pancasila. Harus label ini dan itu, tetapi kita bicara praktis dan realistis aja. Mestinya bagaimana gitu ya, kayak Vietnam gitu ya. Vietnam itu kan

0: meskipun dari sistem ketatanegaraannya adalah komunis.
1: Oh, padahal tapi kok mereka bisa seimbang begitu meskipun dari

0: kekayaan, ya memang harus balik-balik lagi, Bung.
1: Ada dugaan jual beli jabatan lagi dan lagi.
0: Betul.
1: Jual beli jabatan artinya menempatkan orang yang tidak tepat pada posisinya.
0: Iya, akan bayar.
1: Gimana ceritanya kalau membuat

0: Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum hari dunia menentang TPPO diperingati 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
1: Laporan khusus. Di sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
2: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen.

0: menyikapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
1: Sebenarnya Indonesia ini

0: aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
1: Yang sedang kami awasi dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPO tahun ini, KPAI mengangkat itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan, kalau menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual, itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan.

Thank you.

Yeah.

Gracias.

kan melalui DM ya, direct message gitu. Rekrutnya itu kan melalui DM

Thank you.

0: Sutra.
1: Wawancara Pro 3.
0: Alif anak subspesialis tunggu kembang dan pediatri sosial konsultan.

Podcast Suara Pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Publik Indonesia Malinau kembali berada di udara untuk melakukan acara siarannya melalui frekuensi FM 95.3 MHz. Saudara pendengar, kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dari berada terpanen KRI dan terjauh pusat pemerintahan tepatnya Balkan Polres Malino 95.3 MHz kembali mudara di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini dan di ruang dengar Anda semuanya untuk pagi hari ini hingga di pukul 10 pagi nanti Lintas Malino Pagi akan menemani Anda semuanya di 95.3 MHz dan di ruang dengar Anda semuanya untuk pagi hari ini kami temani Anda semuanya dengan dan mengawali untuk semua program siaran di hari ini. Sesi Mutiara Religi Islami Pagi akan hadir di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini dan menyapa untuk semua pendengar yang mendengarkan frekuensi FM 95.3 MHz di pagi hari ini dan yang mendengarkan juga lewat aplikasi RA Digital di manapun Anda berada. Kita awali untuk sesi Mutiara Religi Islami Pagi untuk hari ini lagu dari Regina, Alhamdulillah, selamat mendengarkan.

لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار

عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة

وليعلموا أنما هو إله

0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi taqimu shalihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Sebuah keyakinan yang harus tertancam di dalam jiwa bahwa segala nikmat yang kita rasakan apapun bentuknya itu murni pemberian Allah Jalla Jalaluh, sehingga tidak pantas seorang hamba merasa bangga tatkala dia berbuat kebaikan, karena kebaikan itu sejatinya adalah karunia Allah Jalla Jalaluh. Kita pun bisa sampai ke tempat ini, anda bisa duduk bersama antum, itu karena Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala hadzal nabiyyil karim المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau tambahkan untuk Nabi yang mulia yang engkau utus sebagai rahmah untuk alam semesta ini. Tujuan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti beliau kelak sampai akhir zaman, dan semoga kita termasuk yang berada dalam salawat-salawat tersebut. Amma ba'd. Ma'asyar ikhwah rahimakumullah, antum masih ingat dengan perkataan seorang penyair yang mengatakan tajri riyah bima la tashtahi sufun. Kadangkala angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Ya, seperti itulah kejadian yang anda bisa datang ke tempat ini. Anda bisa berkumpul dengan antum karena Allah SWT mentakdirkannya. Beberapa hari yang lalu kita masih sibuk sholat tarawih, kita sibuk berbuka bersama, kita sibuk menghatamkan Al-Quranul Karim. Tapi setelah lewat satu pekan, kadangkala kenangan-kenangan itu pergi begitu saja. Tidak ada lagi sholat malam yang 11 rakaat yang biasa kita lakukan. Kadangkala dengan takbir yang dibacakan malam takbiran itu, orang udah gak ada yang sholat malam. Dia berpikir sholat tarawih itu hanya untuk Ramadan. Sehingga tatkala takbiran
1: ada tarawih loh.
0: Memang gak ada tarawih di masjid, gak ada. Tapi tetap sholat malam itu sepanjang tahun, itu tetap seharusnya kita lakukan. Kita tidak meninggalkannya. Kalau gak bisa 11 ya 9, kalau gak bisa 9 7, gak bisa 7 5, gak bisa 5 3, gak bisa 3 1, gak bisa 1, gak tahu gak sholat isya berjamaah di masjid. Kata Rasulullah SAW, man sallal isya fil jamaah faka'annana qama yusalli. Barang siapa yang sholat isya berjamaah seakan-akan dia bangun setengah malam, sholat setengah malam dia. Wa man sallal fajra fi jamaah faka'annama qaman layla kubla. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Maka kalau antum tidak bisa ke sholat witir ya, usahakan sholat berjamaahnya tetap dijaga di masjid. Karena kadang-kala ada beberapa nilai yang kurang tepat. Sholat terawih rame, sholat duhur sepi. Padahal sholat sunnah itu lebih utamanya di rumah.
1: Kenapa ketika salat sunnah malah ramai masjidnya, ketika salat berjamaah sepi?
0: Maka usahakan tetap kita jaga mulai bulan Ramadan dan malam ini kita mengkaji sebuah materi yang sebenarnya materi ini sangat ringan sekali, dan seharusnya yang hadir itu bukan antum ketika membahas materi tersebut. Materi ini pantasnya dibahas kepada orang-orang yang tidak pernah melangkahkan kakinya ke rumah Allah SWT. Materi ini seharusnya dibahas di tempat-tempat ketika manusia lupa dengan tujuan hidup mereka. Seharusnya bikin kajian kayak gini di pasar. Iya. Awalnya beberapa tahun itu di Surabaya bikin kajian di mall. Karena biasanya banyak orang nongkrong di mall. Mereka ngapain ke mall? Sekedar jalan-jalan. Di situ kita ceramah untuk mereka sini. Untuk supaya tahu kenapa itu ada. Karena kalau dia ke masjid, mana ke mereka? Apa mereka buka fanspage-nya baru mengaji? Enggak, kalau kita harus batalin di mereka itu. Tapi insya Allah kita untuk memantapkan tentang kenapa kita ada di tempat ini, untuk apa kita ada. Sebagian orang berpandangan, insya Allah nggak ada di sini. Maka orang kadang-kadang kurang semangat menyampaikan ini kepada antum. Karena antum insya Allah sudah tahu kenapa antum ada di tempat ini. Buktinya antum ada di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian orang berpandangan bahwa kehidupan ini hanya sebuah kebetulan. Kita ada kebetulan. Mentari terbit dari timur, ya karena kebetulan dia terbit dari timur. Tenggelam di barat pun kebetulan, enggak tenggelam di arah utara atau selatan. Kita punya orang tua, itu juga kebetulan. Sehingga mereka berpandangan akhir kehidupan manusia itu juga kebetulan juga dia mati. Dan itu sudah ada sebelum masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai hari ini pun ada orang yang berpandangan wa qalu ma huwa illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Mereka mengatakan kehidupan ini tidak hanya kehidupan dunia yang kita mati, hidup, dan yang membuat kita musnah itu adalah zaman. Mereka tidak percaya dengan adanya pencipta. Mereka hanya percaya rahim-rahim itu melahirkan, kemudian kuburan-kuburan itu menelan jasad kita, dan di antara waktu lahirnya kita sampai matinya manusia itu hanya perbuatan mencari rezeki, mencari makan, persaingan bisnis, persaingan rumah, kendaraan, sebuah pergerakan dan rutinitas yang tanpa tujuan dan target yang nyata. Mirip dengan kehidupan binatang. Sebagian orang seperti itu. Kita lihat kehidupan binatang. Untuk apa sih binatang itu hidup? Ini kita lihat. Dia namanya ayam, dari telur lahir menetas, dia cari makan, kemudian besar sedikit, kemudian dia jadi indukan, punya anak lagi, ibunya disembelih mati, terus seperti itu. Apakah kita memang diciptakan sama seperti ayam? Terus kenapa Allah berikan kepada kita akal sehingga kita bisa berpikir? Terus kenapa Allah utus utusan-utusannya? Allah turunkan kitab-kitab. Kalau ternyata kehidupan kita itu hanya sebuah rutinitas yang berakhir dengan kematian tanpa ada apa-apa. Pandangan ini sebenarnya sangat bertentangan dengan orang yang punya akal. Apa mungkin kita ini sekarang di Masjid Dekat Bandara, Bandara Ngurah Rai. Apa mungkin ada orang didatangkan di Bandara Ngurah Rai? Ini kau duduk di tempat itu, di meja itu, tanpa tujuan apa-apa. Apa mungkin pegawai-pegawai yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan didatangkan ke Bandara Ngurah Rai tanpa tugas, sekedar untuk main-main di bandara? Nggak mungkin. Mereka datang untuk tujuan, dan tiap orang tahu kenapa dia didatangkan. Kalau hanya waktu sementara aja orang tahu, mana mungkin Allah menciptakan Zatul Hadi. Kehidupan ini dengan segala fasilitas yang Allah lengkapi, sia-sia. Di surat Al-Qiyamah ayat terakhir, Allah berfirman mengingatkan manusia. Al-Quran ini kemarin kita baca sampai hatam insyaAllah di bulan Ramadan. Maka harapan kita membaca Al-Quran sekarang ini sama artinya, paling tidak seumur hidup antum sekali menyelesaikan Al-Quran dengan artinya. Paling tidak jangan. Karena ada orang yang sampai mati belum selesai itu dia baca kitab yang Allah turunkan. Mungkin dia sudah hatam, tapi untuk maknanya dia belum mengerti. Kan tidak apa-apa Ustaz, tidak apa-apa. Rasulullah SAW mengatakan masalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kama salit tamra. Mu'min yang tidak ngaji itu permisalnya seperti kurma. Kata Rasulullah SAW, ta'muha hulu autayyib, rasanya manis karena dia beriman, tapi tidak ada baunya, sehingga dia tidak bisa mewarnai orang, tidak bisa memberikan wangi kepada masyarakat di sekitarnya, kepada keluarga. Kenapa? Karena dia tidak punya bau. Di surat Tuhan Allah berfirman, ayahsabul insan ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan sia-sia begitu saja? Udah diciptakan terus dibiarin, tanpa dikasih petunjuk, tanpa dikasih aturan, semua dia hidup. Diciptakan untuk mati dan tidak dibangkitkan. Apakah mungkin Allah melakukan hal itu? Coba kita berpikir. Banyak orang-orang yang menggolongi kita, umpamanya dalam kehidupan dunia ini, terus orang itu mati sebelum mendapatkan hukuman. Ada orang-orang yang korupsi, membuat rakyat umpamanya hidup melarat, lalu dia mati belum sempat dihukum. Ada pembunuh-pembunuh, pemerkosa-pemerkosa yang melakukan tindakan-tindakan kriminal yang dia mati sebelum sempat merasakan hukum di dunia. Terus apakah selesai? Dia mati selesai. Allah mengatakan, apakah manusia mengira mereka tidak akan dibangkitkan? Sesuatu yang mustahil. Apa buktinya? Allah katakan, alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Ini bukti kalau engkau itu akan dibangkitkan. Bukankah engkau dulu itu enggak ada? Engkau dulu itu hanya dari air mani. Subhanallah. Dari air mani yang terpancarkan itu asal mula diri. Summa kana 'alaqatan fa khalaqa fasad. Kemudian dijadikan dari air mani, kebanyakan proses yang begitu panjang, yang begitu rumit sebenarnya, tapi kita tahunya tahu-tahu lahir. Kita tahu anak itu masya Allah. Oh, tahu proses itu bagaimana kemudian dia menjadi segumpal darah. Kemudian setelah itu Allah ciptakan dia keluar jari-jari tangannya, keluar jari-jari kakinya. Kemudian Allah bikin dia punya mata, Allah bikin kita punya hidung, punya mulut. Kemudian setelah itu Allah tiupkan ruh, lalu dikeluarkan. Allah katakan, faja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha. Kemudian Allah jadikan dari air mani itu dua pasangan, lelaki dan wanita. Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Bala.
1: Bukankah Allah yang bisa menciptakan kita dari tidak ada, kemudian proses yang panjang, dia lebih mampu untuk membangkitkan yang sudah mati. Orang kalau sudah mati itu dibangkitkan kembali, bahannya sudah ada.
0: Membikin sesuatu dari nol tentunya lebih susah daripada membikin sesuatu yang sudah ada kerangkanya. Antum kalau disuruh bikin motor dari awal, dari mulai harus cari bahannya, besinya, kemudian dipanasin besinya, kemudian bikin cetakannya, terus lebih mudah mana? Antum dikasih kerangka motor, habis kebakaran dikatakan ini kembali ke asal.
1: Lebih mudah.
0: Maka tatkala ada orang kafir membawa tulang belulang, dia bawa tulang belulang kemudian dia patahkan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilemparkan, lalu dia mengatakan man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang yang sudah hancur seperti ini? Kata Rasul sallallahu Allah yang akan menghidupkannya, wa yudkhilukan nar, dan memasukkan engkau ke neraka. Dan orang ini sampai mati enggak tobat. Itu salah satu mukjizat. Rasul sallallahu wasallam dikasih wahyu sehingga dia menyampaikannya, engkau mati kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita akan dibangkitkan. Terus untuk apa kita ada sebenarnya? Sebelum kita melanjutkan itu, ada sebuah pelajaran berkaitan dengan membaca Al-Quran Al-Karim, di mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Al-Quran Al-Karim, beliau berinteraksi dengan bacaannya, tidak hanya lewat bacaan itu. Sehingga di sini dituntut seorang Muslim memahami artinya. Walaupun kalau dia sampai mati enggak paham, enggak apa-apa sebenarnya. Maksudnya enggak dosa selama dia menjalankan kewajiban-kewajibannya. Tapi Nabi alaihi salatu wassalam, Anas bercerita, idza marra bi ayati azab, kalau lewat dengan ayat azab, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'udzu billah. Beliau berlindung dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau lewat ayat-ayat rahmat, beliau minta dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang baca berapa banyak enggak pernah minta. Ketika firman Allah bahwa kita baca wasari'u ila mawfuratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin.
1: Kita enggak pernah minta, ya Allah, mudah-mudahan aku termasuk orang-orang yang bertakwa, masukkan aku ke surga. Nabi alaihi salatu berinteraksi.
0: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Musa An-Musa ibn Abi Aisyah, qala kana rajulun yusalli fawqa baitihi. Dulu ada seorang yang salat di atap rumah. Kenapa salat di atap rumah? Wallahu a'lam. Kadang-kadang di dalam rumah itu pengap, rumah dulu itu pengap rumahnya, sehingga untuk salat sulit untuk khusyuk. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi rumahnya sempit, sehingga kalau dia sujud harus bangunin istrinya. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam kalau mau sujud salat malam mesti beliau itu nyolek Aisyah, karena kakinya Aisyah itu membujur gitu, rumahnya kecil, gak cukup. Maka ini orang sholatnya di atas rumahnya. Jadi rumah orang Arab atau Mbak Uya itu modelnya kayak Ka'bah itu, otak-otak gitu. Jadi di atasnya bisa dibuat sholat atau bahwa sholat di genteng. Sholat di atas. Itu gimana mau sujud kalau di genteng gitu. Ini kalau memang ada atap, ada datar gitu. Karena rajul yusalli fawqa

kembali. Lalu ditanya di orang ini sahabat tuh, yang ditanya sama orang-orang, oleh kenapa kau melakukan itu? Setiap kau baca itu, kau jawabnya subhanak fadala. Apa jawab orang ini? Sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullah alaihi. Ada hadis yang baik berkaitan dengan namanya yang membaca waktunya zaitun alaihi wa ahkamil hakimin. Itu hadis baik. Tapi para ulama menjelaskan enggak apa kita jawab, karena hadis yang umum itu menjelaskan Nabi berinteraksi dengan bacaan doa. Hanya terjadi khilaf di antara para ulama kalau salat fajr, apakah seorang berinteraksi dengan bacaannya ketika salat fardu? Umpamanya ketika baca subbihi isma rabbikal a'la, apakah dia berhenti mengatakan subhana rabbiyal a'la ketika salat fardu? Syekh Utsaimin rahmatullah alaihi mengatakan tidak perlu, karena tidak pernah dinukil Nabi itu kalau salat fardu sallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Yang ada ketika salat malam, salat sunnah, beliau itu bacanya satu persatu kemudian berinteraksi dengan bacaannya. Hawallahu alam bisawab. Baik para jemaah, Allah jalla jalal di dalam Al-Qur'anul Karim seringkali menyindir manusia. Antum tahu di Arab Saudi percetakan Al-Qur'anul Karim mencetak terjemahan Al-Qur'an dengan bahasa Inggris tanpa ada bahasa Arabnya. Mereka bikin sengaja itu dan dikirim ke Amerika, dibaca-baca. Salah satu yang mendapatkannya penjara-penjara itu dikasih, dan banyak yang masuk Islam. Karena Allah seringkali menginginkan kita, mengingatkan kita. Contohnya di surat Al-Mursalat, Al-Mursalat Al-Urfa, Allah mengatakan alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata. Allah katakan, bukankah kami sudah menjadikan bumi ini sebagai wadah untuk manusia, yang hidup yang mati. Antum lihat yang mati di perutnya, yang hidup di atas. Kemudian Allah mengingatkan alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Bukankah kami sudah menjadikan bagi manusia itu dua mata? Siapa ini? Masih kau mata itu? Orang tuamu? Enggak. Siapa masih? Ada pencipta yang memberikan dua mata kepada kamu. Kalau kita menurut subhanallah jamaya, yang ada di tubuh kita seharusnya membuat kita semakin yakin bahwa Allah itu Esa dan hanya Dia yang berhak disembah. Kita bisa ngomong, coba coba. Antum kadang-kadang melihat orang lahir sumbi, langit-langit mulutnya ada. Gimana? Allah katakan kami menjadikan buat manusia lisan dan dua bibir. Kemudian wa hadainahu najdain, kami kasih petunjuk kepada dia dua jalan. Kemudian di surat An-Naml Allah mengatakan alam yarau anna ja'alna al-layla yaskunu fihi wan-nahara mubsira. Apakah manusia tidak melihat kami menjadikan malam itu tempat yang penuh dengan sakinah, penuh dengan kedamaian, dan kami jadikan siang itu terang benderang sehingga orang bisa mencari maisha, mencari kehidupan dia. Nabi Ibrahim ketika debat sama Namrud, Namrud tanya, alam tarawilan ladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahu al-mulk. Apakah engkau tidak melihat kepada orang yang berdebat dengan Ibrahim di mana Allah telah memberikan kekuasaan kepada dia? Orang biasanya kalau punya kekuasaan itu sombong, sulit menerima kebenaran. Orang kalau dikasih kekayaan itu biasanya

0: 18 lebih, sehingga bukti-bukti kebenaran yang disampaikan kepada dia jadi mental. Karena apa? Karena dia merasa memiliki, dia merasa lebih. Apalagi kalau yang menyampaikan dia miskin, bisa itu siapa? Kadang-kadang seperti itu. Allah katakan innal insana la yadhra ra'ahu istama. Manusia itu benar-benar melampaui batas karena merasa dirinya enggak butuh. Maka ini Namrud, karena dia merasa penguasa. Berdekat. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbi alladhi yuhyi wa yumiit. Rabbku yang menghidupkan dan yang mematikan. Apa jawab Namrud? Ana uhyi wa umiit. Aku juga menghidupkan dan mematikan, kata dia. Sama Nabi Ibrahim juga panjang debatnya. Bahwa Tuhan bukan itu yang dimaksud, enggak. Ini orang udah gak bener. Apa kata Ibrahim? Fa inna allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Saat ini hamba mengerti. Oke, kalau kau merasa sebagai Tuhan, engkau bisa menghidupkan dan mematikan. Sesungguhnya Allah itu yang mendatangkan matahari, menerbitkannya dari timur, silahkan engkau terbitkan dari barat. Silahkan. Kalau engkau merasa Tuhan, silahkan kau terbitkan dari barat. Aku mau lihat dari barat. Fabuhikan lebih kafan. Manusia apa? Dia itu makhluk. Si makhluk. Kadang-kadang merasa lebih dari yang lainnya, kemudian menyerahkan dirinya. Seperti Fir'aun. Fir'aun mengatakan, wahai anharu tajri min tahti. Kau tidak melihat yang sungai-sungai mengalir dari bawah. Emangnya Fir'aun yang menghadirkan sungai itu? Nah, dia hidup lahir mendapatkan sungai-sungai kemarin, kemudian merasa dia lebih dari yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Karim, kembali kepada Al-Quran Karim, dan kita harus kembali kepada Al-Quran Karim. Nabi itu meneluh kepada Allah karena banyak orang-orang yang menjauhi Al-Quran Karim. Muslim tapi tidak pernah menyentuh Al-Quran. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qawmi takhadhu hadha al-Quran mahjura. Dan Rasul berkata, ya Rabbi, sesungguhnya kaumku ini menjadikan Al-Quran barang yang ditinggalkan sama mereka itu. Subhanallah. Allah seringkali mengingatkan manusia, kenapa kita ada? Untuk apa sebenarnya kita ada? Di surah Az-Zariyat. Az-Zariyat. Sebuah ayat yang insyaAllah semuanya hafal. Buat apa anda? Hadiah nak buat hadiah.
1: Kasih kenapa?
0: Masya Allah. Jawa alamu. Tahu surat Ad-Dariyat tentang penciptaan manusia dan bangsa jin. Siapa yang hafal ayat? Kenal? Siapa? Jangan, antum harus hafal semua ayat itu. Semuanya satu ayat. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Coba kita baca. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kirim ke belakang. Masya Allah. Barakallahu fikum.
1: Kata Allah, dan tidaklah penciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Itu bukan yang lain. Segala fasilitas Allah cukup. Dari kau lahir, bahkan dari kau di perut ibumu sampai kau mati, Allah cukupi fasilitasnya sudah. Allah sudah catat tuh.
0: Maka ketika antum di perut ibu kan sudah catat tuh. Rizkinya sampai kapan, kau nanti rumahnya bakal kebakaran, nanti bakal diganti yang lebih, kau nanti bakal menikah, semuanya sudah dicatat. Tugasmu apa? Ya hidup. Beribadah kepada Aku.
1: Ma'uri jurnal hukum rizkin. Ma'uri bayi ta'imun. Kata Allah, Aku yang auto mereka kerja, kasih Aku rizki. Iya.
0: Maka itu melihat, ketika orang kurban, jangan berpikir Allah butuh sama daging kurban. Jangan pernah
1: diusung dengan kucuran dan kurbanlah. Maka dikatakan lan yanalallah
0: luhumuha wala dimaha walakin yanaluhu taqwa minkum.
1: Enggak sampai kepada Allah itu darah sama dagingnya, kalian yang melotong yang besar kambingnya, darahnya lebih banyak, dagingnya lebih banyak, itu akan sampai kepada Allah. Kala tidak.
0: Apa yang sampai kepada Allah?
1: Taqwa.
0: Walakin yanaluhu taqwa minkum.
1: Kata Allah, mana uridu minhum min rizqin,
0: mana uridu minhum min rizqin.
1: Mereka ngasih makan, gak butuh. Ketika Allah wajibkan haji, walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila.
0: Apa berpikir Allah butuh ada orang yang berkunjung ke rumah Allah? Allah butuh orang-orang Indonesia yang jumlahnya tiap tahun 200 ribu untuk berangkat haji?
1: Nah,
0: kata Allah, wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin.
1: Barang sebaik kufur yang gak mau berangkat haji, Allah itu gak butuh sama alam semesta ini.
0: Allah gak butuh dengan alam semesta ini.
1: Allahu Akbar.
0: Apa bukti ketidakbutuhan Allah dengan alam semesta ini?
1: Semuanya bakal Allah hancur.
0: Semuanya bakal, kita pun akan hancur. Maka tujuan Allah menciptakan kita hanya untuk beribadah kepada Allah. Di surah Al-Mulk ayat kedua, Allah juga ingatkan kenapa dia ciptakan kematian dan kehidupan. Siapa yang menjawab?
2: Alladzi
0: khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur.
1: Kata Allah, dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kenapa Allah boleh dengan kematian? Supaya kita sadar, engkau dulu itu gak ada. Maka jangan sambung, engkau dulu gak ada. Engkau dulu itu gak bisa berdiri.
0: Jangan berdiri, merangkak gak bisa. Engkau hanya terbalik di atas sandal. Lahir manusia itu gak bisa apa-apa. Kau hanya bisa menangis. Semuanya dibantuin orang. Apa engkau gak sadar bahwa saya ada yang menginginkan keberadaanmu? Dan engkau lihat orang tuamu mati, kakekmu mati, fulan yang kaya mati, fulan yang miskin mati. Apa sih tujuan hidup ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, bukan siapa yang beramal.
1: Karena masih banyak di masyarakat muslim yang mereka mengatakan yang penting kan sholat Ustaz, yang penting kan Islam Umar, yang penting itu bagaimana kita sholat dan diterima. Karena orang yang sholat ada yang masuk neraka. Fawailun min musalli, cuma ke sholat.
0: Yang gak sholat jangan bicarakan, yang sholat aja masih ada kemungkinan dia celaka karena sholatnya asal sholat. Hadirullah wa'alam sholat. Apabila saya sampaikan benar itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di desa Dunkek.

Sastrawan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya

Setelah pagi pendengar Warta Indimung pagi di edisi 31 Juli 2026 akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter Ermaino bersama saya Maiti dan Warta Indimung pagi selengkapnya.

0: memperkuat sinergi pembangunan Reses bidang pendidikan. Laporan reporter Widayat.
1: Usai pertemuan dengan Wabub Malino Jakaria, SEMSI dan jajaran, anggota DPD RI, Dr. Martin Bila mengaku bersyukur dapat berdiskusi langsung dengan pemerintah Kabupaten Malino. Bupati Malino periode 2001-2006 dan periode 2006 hingga 2011 itu mengatakan telah memperoleh penjelasan yang komprehensif mengenai berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dijalankan pemerintah Kabupaten Malino sesuai visi yang telah ditetapkan. Namun dalam sesi kali ini, Martin Bila lebih menekankan pada sektor pendidikan.
2: Saya juga mendapatkan penjelasan yang komprehensif mengenai semua kebijakan, semua program, dan

0: akses dalam rangka pendidikan, baik pendidikan yang bukan kewenangan kepada wali kota yang ada, dan sampai kepada nanti saya akan menunjuk ke sekolah dan kepada guru-guru juga yang ada sifat itu. Sekaligus juga saya akan bertemu dengan Bapak Perda di Bandung bagaimana regulasi kita dalam rangka harmonisasi regulasi pusat dan daerah. Perda ini merupakan dasar kebijakan yang melaksanakan berbagai kegiatan di daerah ini, sehingga regulasi pusat daerah itu harmonis gitu, melaksanakan semua kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan di daerah. Dan semoga Marinan maju terus sesuai dengan visi membangun masyarakat yang maju sejahtera di masa depan.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Malina Jakaria SEMSI menerima kunjungan anggota DPD RI Martin Bila menjadi ajang silaturahmi sekaligus menyampaikan berbagai aspirasi dan tantangan pembangunan yang dihadapi daerah, khususnya di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia.
2: Intinya kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada wakil kita yang ada di DPD Pusat, Bapak Dr. Martin Bila MM ini sudah mendengarkan aspirasi-aspirasi pemerintah tentang bagaimana kita mempersiapkan masyarakat kita, membangun masyarakat.

0: khusus di bidang pendidikan.
1: Pak Bub juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Dr. Martin Bila MM yang telah mendengarkan berbagai aspirasi pemerintah daerah serta berkomitmen membantu mengawal persoalan yang masih dihadapi Malinau, khususnya yang berkaitan dengan sektor pendidikan. Widayat RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hari Anak ke-42, 199 anak di Malinau Kota tuangkan kreativitas lewat lukisan. Laporan reporter Ading Revlin.
3: Sebanyak 199 anak dari berbagai jenjang pendidikan menuangkan kreativitas melalui lomba melukis untuk memperingati Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2020 yang diselenggarakan tim penggerak PKK Kecamatan Malinau Kota pada Kamis 30 Juni 2020. Ketua TP PKK Kecamatan Malinau Kota, Siti Aisyah Yusuf, mengatakan agenda tersebut diharapkan menjadi ruang bagi anak untuk berekspresi, mengembangkan kreativitas sekaligus menggali potensi dan bakat si anak sejak dini.
4: Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari tim penggerak PKK Kabupaten Malinau dalam memperingati Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Terdiri dari siswa-siswi PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA, diikuti dari beberapa kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Malinau. Lomba melukis anak ini merupakan wadah bagi anak untuk mengekspresikan diri dan semangat mereka dalam berkreativitas serta melatih mental dan mencari bakat seni lukis sejak dini.
3: Yang menilai keterlibatan anak dari berbagai wilayah tersebut menunjukkan bahwa kegiatan seni dapat menjadi salah satu sarana untuk membangun kepercayaan diri sekaligus mengembangkan potensi anak. Harapannya kegiatan serupa tidak terhenti pada peringatan Hari Anak tahun ini. Pelaksanaan kegiatan tersebut juga menuruti sejalan dengan tema Hari Anak Nasional ke-42 tahun ini. Ini sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan. Melalui kegiatan tersebut, anak-anak diberikan kesempatan untuk tumbuh dalam lingkungan mendukung ekspresi, kreativitas, dan pengembangan bakat mereka. Adi Raflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bersama DPD RI, Pemkab Malang komitmen tindak lanjuti apresiasi peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya paket sarana pendukung pembelajaran elektronik. Laporan reporter RRI Malinau.
1: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, Dr. Muhammad Fitriadi, SST, PMSI, mengatakan kunjungan anggota DPR RI Dr. Martin Bila, MM, ke Kabupaten Malinau dalam masa reses dimanfaatkan untuk menyerap langsung aspirasi dunia pendidikan bersama kepala sekolah dan guru di SMPN 2 Malinau. Dalam silaturahmi ini juga berlangsung dialog dengan perwakilan tenaga pendidik untuk mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi sekolah, khususnya di wilayah pedalaman dan perbatasan. Fitriadi menjelaskan salah satu aspirasi utama yang disampaikan adalah kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Tahun ini, jumlah satuan pendidikan di Malinau yang memperoleh bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat masih sangat terbatas.
2: Salah satunya adalah perbaikan sarana dan prasarana. Karena memang Malinau untuk tahun ini saja mendapatkan dana revitalisasi itu dari pusat, terbatas jumlah satuan pendidikannya. Jadi kita berharap bahwa pemerintah pusat juga tetap menganggarkan dana revitalisasi, dana digitalisasi, dan sebagainya untuk membantu dunia pendidikan Kabupaten Malinau. Selain itu juga diharapkan ketika memberikan sebuah media interaktif untuk pembelajaran juga dilengkapi dengan beberapa perangkat pendukung. Contoh misalnya seperti di pedalaman dan perbatasan itu kan diberikan memang media interaktif untuk memudahkan pembelajaran. Namun jaringan internetnya tidak punya, kemudian akses untuk power supply-nya juga terbatas. Karena kan mengandalkan tidak ada listrik PLN, tapi mengandalkan genset atau solar panel, solar cell. Jadi mungkin ke berikutnya ketika memberikan media pembelajaran, perangkat menggunakan elektronik, elektrik, dan juga membutuhkan jaringan internet sebagai dalam satu paket. Jadi begitu perangkat itu diterima bisa langsung digunakan. Selama ini Bapak Ibu guru terutama di wilayah perbatasan menggunakan paket data pribadi gitu untuk menghubungkan jaringan internet.
1: Distrik Malinau berharap kiranya semua harapan para guru dan kepala sekolah dapat diwujudkan melalui anggota DPD RI Perwakilan Kalimantan Utara. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, belasan lembar uang pecahan Rp100.000 diduga palsu beredar di desa Sesua. Laporan reporter Ading Revlin.
3: Kepolisian sektor Malinau Barat telah menyelidiki dugaan peredaran uang palsu di desa Sesua, kecamatan Malinau Barat, usai menerima laporan seorang warga pada

Supiandi menyebutkan temuan tersebut pada Babin Kamtibmas Polsek Malmo Barat setelah menerima uang yang diduga palsu senilai Rp1.700.000 dalam pecahan Rp100.000 yang diterima dari orang tidak dikenal yang berbelanja di kios miliknya pada Rabu malam. Pada petugas, korban mengaku tidak sempat memeriksa keaslian uang karena kondisi kios sedang ramai. Kecurigaan muncul keesokan paginya setelah ia mencermati uang tersebut dan menemukan sejumlah kejanggalan. Di antaranya, nomor seri yang sama pada beberapa lembar uang, serta kualitas kertas yang diduga hanya menggunakan hasil cetak pada kertas biasa. Joyos menyebut saat ini polisi masih melakukan pendalaman serta menyelidiki identitas pelaku yang diduga mengedarkan uang palsu tersebut. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan aparat desa dan memberikan himbauan pada masyarakat agar lebih teliti saat menerima uang tunai. Warga diminta menerapkan prinsip 3D, dilihat, diraba, diterawang, untuk mengenali ciri-ciri keaslian uang rupiah serta segera melapor pada pihak kepolisian apabila menemukan dugaan peredaran uang palsu. Hadir Reflin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan demikian Wartain Teman Pagi edisi 31 Juli 2026, wakili kerabat kerja yang bertugas saya dan ucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan salam RRI.

bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Gungket, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surga

0: kesempatan.
1: Gua cari kerja.
2: Baru lulus atau?
1: Ya lulus tahun kemarin 2025 bulan 4 kalau nggak salah.
2: Di lulus mana?
1: SMK Negeri 2 Tarakan.
3: Dengan demikian Anda berada untuk pagi hari ini akan kita dengarkan bersama untuk informasi berita Kaltara bersama dengan Pro 1 RRD Tarakan. Selamat mendengarkan.
4: Yang mengakui sulit mencari kerjaan sekarang, sudah hampir setahun lulus dan coba kerja secara online melalui Bob Street dan situs loker hasilnya nihil. Muhammad Spah.

sekolah. Ia sempat dua kali daftar TNI, namun belum lolos psikotes. Kehadiran Job Fair 2026 yang digelar oleh Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Tarakan menjadi harapan baginya. Job Fair sendiri diikuti 11 perusahaan dengan total 496 lowongan kerja. Jumlah itu hampir menyentuh target awal Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan sebanyak 500 lowongan. Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Tarakan, Agus Tanto, mengatakan meski dilaksanakan secara sederhana, animo perusahaan dan pencari kerja cukup tinggi. Dari 11 perusahaan tersebut, lawan terbanyak datang dari sektor retail dan cold storage. PT Matahari Prima Putra Tbk

0: Anggura yang ditarakan. Muhammad Rajab Syair dari Tanah Kami terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut bagi pemirsa, mengingat bahaya narkoba sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan menegaskan pentingnya partisipasi aktif dan keberanian masyarakat dalam menjaga lingkungan yang masing-masing dalam penanganan penyalahgunaan narkotika di Kota Tarakan.
2: Apapun tantangan kita, marilah kita tetap semangat untuk kota kita, karena tidak ada yang lain yang bisa menjaga wilayah kita kecuali kita sendiri.
3: Upaya pemberantasan dan pencegahan peredaran gelap narkotika di Kota Tarakan memerlukan komitmen bersama seluruh elemen masyarakat. Narkoba yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa tidak hanya merusak fisik penggunanya, tetapi juga mengancam masa depan generasi muda dan ketahanan. Dialog interaktif Satpaltara di Pusat Kota Tarakan, Kepala BNN Kota Tarakan Evan Nadarnik menegaskan peran serta masyarakat mulai dari tingkat RT hingga kelurahan menjadi benteng utama dalam memutus rantai peredaran narkoba. Kami mengatakan bahwa perubahan dan keamanan suatu daerah sangat bergantung pada kesadaran warga itu sendiri.
2: Apapun tantangan kita, marilah kita tetap semangat untuk kota kita, karena tidak ada orang lain yang bisa menjaga wilayah kita kecuali kita sendiri, sesuai dengan ajaran agama kita bahwa Allah itu tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang ingin berubah. Itu saya pesan saya.
3: BNN Kota Tarakan terus mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, forum RT, serta lingkungan masyarakat guna menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba atau Tarakan bersinar. Masyarakat diimbau untuk tidak acuh dan berani mengambil peran dalam pengawasan di lingkungannya demi mewujudkan Tarakan yang aman dan bebas dari bahaya narkotika. Setelah jadi, RR Tarakan terus mendorong untuk Indonesia.
1: Sementara itu, pendengar dan pemirsa, narkoba sebagai, maksud kami, Dinas Kesehatan menggelar forum konsultasi publik terkait layanan publik pengelolaan obat, bahan medis habis pakai, dan juga vaksin. Kegiatan ini sebagai wujud komitmen pemerintah Kota Tarakan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
4: Selama ini lancar aja, yang penting ada obatnya. Karena ini kan akses di Kota Tarakan kan lebih mudah ya. Jadi memang dalam sehari mungkin mereka bisa melakukan kegiatan untuk distribusi obat dan bahan.
5: Guna memastikan jaminan mutu dan keamanan pasokan medis hingga ke tangan masyarakat, Dinas Kesehatan Dinkes Tarakan memperketat standar operasional prosedur pengelolaan obat, bahan medis habis pakai, dan vaksin. Langkah ini ditegaskan dalam forum konsultasi publik yang digelar oleh Instalasi Farmasi, Perbekalan dan Peralatan Kesehatan IFP2FPK di Aula Kantor Dinkes Tarakan. Fokus utama dalam pembahasan kali ini menyoroti perlakuan khusus terhadap rantai dingin pada distribusi vaksin serta transparansi alur suplai bahan medis habis pakai ke seluruh fasilitas kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan, Dr. Devi Kaindriarti menekankan pentingnya kepatuhan prosedur saat pemindahan vaksin dari instalasi farmasi ke tempat pelayanan kesehatan.
4: Selama ini lancar aja, yang penting ada obatnya. Karena ini kan akses di Kota Tarakan ini kan lebih mudah ya. Jadi memang dalam sehari mungkin mereka bisa melakukan kegiatan untuk distribusi obat dan bahan pakai atau ini ya, pakai bahan bisa pakai regen terus. Ya, kalau kadang-kadang teman-teman itu pasti ngambil ke sini karena kan kita sebuah keliling itu. Mereka teman-teman kalau yang ambil vaksin itu memang caranya khusus ya, bahwa vaksin dari yang tadi itu untuk ambil, jadi untuk mempertahankan suhu vaksin itu.
5: Sebagai unit pelaksana teknis daerah non badan layanan umum daerah di bawah Dinas Kesehatan, IFP2FPK memiliki peran sebagai pusat penyimpanan dan penyalur ketersediaan medis untuk puskesmas, rumah sakit hingga praktek mandiri dokter spesialis anak penerima alokasi vaksin resmi. Meski geografis Tarakan mendukung kelancaran distribusi harian, Devi tidak mengkiri adanya tantangan dinamika stok nasional yang berada di luar kendali daerah. Pengadaan terpusat berupa ketersediaan vaksin, program dan obat-obatan tertentu sangat bergantung pada jadwal pengiriman Kementerian Kesehatan. Karena itu, Dinas Kesehatan Tarakan secara aktif berkoordinasi dan bersurat ke tingkat pusat jika terjadi keterlambatan proses pengadaan nasional guna mengantisipasi kekosongan stok di daerah. Melalui forum yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ini, Pemkot Tarakan membuka ruang evaluasi guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Selain memaparkan alur pelayanan terkini, forum ini memanfaatkan untuk menjaring masukan langsung dari para pengguna fasilitas. Kendati tidak temukan kendala berarti pada jalur distribusi obat sejauh ini, pihak Dinas Kesehatan Tarakan menegaskan komitmennya untuk tetap membuka kanal pengaduan secara transparan demi menjaga mutu pelayanan kesehatan
0: di Kota Tarakan. Muhammad Rajaksya, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio RRI.id, YouTube channel RRI Tarakan Official serta aplikasi RRI Digital. Berikutnya pendengar dan pemirsa, Satres Narkoba Polres Tarakan musnahkan 4,21 gram sabu hasil penguapan di kawasan Pantai Amal.

0: 2,21.
1: Barang bukti sabu hasil pengungkapan kasus narkotika di Jalan Patemal dimusnahkan Satres Narkoba Polres Tarakan. Dari hasil penyidikan, polisi menduga sabu yang akan diedarkan dalam paket-paket kecil itu menyasar pekerja rumput laut di kawasan Pantai Amal. Sebanyak 4,21 gram sabu dimusnahkan, sementara sebagian barang bukti lainnya disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan. Dalam perkara itu, polisi mengamankan sabu seberat 5,88 gram bruto atau 5,33 gram neto. Kasus tersebut merupakan limpahan penyidikan di Tres Narkoba Polda Kalimantan Utara kepada Satres Narkoba Polres Tarakan. Kasatres Narkoba Polres Tarakan itu Hendra Trisusilo mengatakan tersangka diamankan pada 8 Juli lalu di Kelurahan Pantai Amal. Perkara dan barang bukti yang pihaknya musnahkan ini merupakan hasil tangkapan di Tres Narkoba Polda Utara, hanya saja penyidikannya dilimpahkan ke Satres Narkoba Polres Tarakan. Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka memperoleh sabu dengan cara memesan kepada seorang pria berinisial S yang kini masuk daftar pencarian orang atau DPO. Namun barang haram itu tidak diserahkan langsung oleh S, melainkan melalui orang lain yang diperintahkan untuk menemui tersangka di lokasi transaksi. Hendra menjelaskan sabu itu diduga akan diedarkan di kawasan Pantai Amal setelah dipecah menjadi paket-paket kecil. Tersangka membeli sabu dengan harga sekitar 1,2 juta rupiah per gram, kemudian berencana menjualnya kembali dalam kemasan yang lebih kecil.

0: kemarin. Kalau untuk nilainya 5,33 gram. Nah, kita musnahkan 4,21 ya.
1: Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku baru beberapa bulan menjalankan aktivitas peredaran narkotika. Keterangan itu masih didalami penyidik bersamaan dengan pengembangan kasus. Penyidik menduga sasaran penjualan sabu adalah pekerja rumput laut yang bekerja pada malam hari. Satres Narkoba Polres Tarakan masih memburu pria berinisial S yang diduga menjadi pemasok sabu kepada tersangka. Proses penyidikan perkara terus berjalan dan berkas telah memasuki tahap koordinasi dengan jaksa. Christophan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikutnya pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Malinau. Anggota DPD RI Dr. Martin Bila melakukan kunjungan kerja sekaligus reses di Kabupaten Malinau. Berbagai persoalan tentang pendidikan dibahas pada pertemuan singkat bersama stakeholder terkait.
3: Saya juga mendapatkan penjelasan yang komprehensif mengenai semua kebijakan, semua program yang dilakukan oleh Pak Bupati dan Wakil sesuai dengan visi yang ada.
4: Usai pertemuan dengan Wabub Pak Jakaria, SEMSI dan jajaran, anggota DPD RI Dr. Martin Bila mengaku bersyukur dapat berdiskusi langsung dengan pemerintah Kabupaten Malinau. Bupati Malinau periode 2001-2006 dan periode 2006 hingga 2011 itu mengatakan telah memperoleh penjelasan yang komprehensif mengenai berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dijalankan pemerintah Kabupaten Malinau sesuai visi yang telah ditetapkan. Namun dalam sesi kali ini, Martin Bila lebih menekankan pada sektor pendidikan.
3: Saya juga mendapatkan penjelasan yang komprehensif mengenai semua kebijakan, semua program yang dilakukan oleh Pak Bupati dan Wakil sesuai dengan visi yang dilakukan. Itu saya juga sebagai wakil dari Jakarta berterima kasih atas semua informasi ini dan menyebabkan informasi yang perlu saya bawa dan perlu saya perhatikan dalam rangka bagaimana kita ini berjuang membangun bangsa ini, membangun Malinau dan tetap dengan baik untuk jangka masyarakat. Secara khusus kali ini saya reses dalam rangka pendidikan, baik pendidikan yang merupakan kewenangan kepada Bupati Kota yang ada dan sampai kepada nanti saya akan meninjau ke arahan sekolah dan kepada guru-guru juga masalah sumpah. Sekaligus juga saya akan bertemu dengan Bapak Perda jadi bagaimana regulasi kita tanpa harmonisasi regulasi pusat dan daerah dan Perda yang merupakan dasar kebijakan yang melaksanakan berbagai kebijakan di daerah ini sehingga regulasi pusat daerah itu harmonis kita melaksanakan semua kebijakan di daerah. Semoga Malinau maju terus sesuai dengan visi membangun masyarakat yang maju sejahtera dan berkembang.
4: Sementara itu, Wakil Bupati Malinau Jakaria SEMSI menerima kunjungan anggota DPD RI Martin Bila menjadi ajang silaturahmi sekaligus menyampaikan berbagai aspirasi dan tantangan pembangunan yang dihadapi daerah, khususnya di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia.
5: Intinya kami menyampaikan

0: khusus di bidang pendidikan. Pak Bub juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Dr. Martin Bila MM yang telah mendengarkan berbagai aspirasi pemerintah daerah serta berkomitmen membantu mengawal persoalan yang masih dihadapi Malinau, khususnya yang berkaitan dengan sektor pendidikan. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikutnya pendengar dan pemirsa, sebanyak 199 anak dari jenjang PAUD hingga SMA mengikuti lomba melukis dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang ke-42 tahun 2026 di Kecamatan Malinau Kota. Kegiatan ini menjadi ruang bagi anak untuk mengekspresikan diri sekaligus mengembangkan kreativitas dan bakat seni sejak dini.
2: Wadah bagi

0: sejak dini.
1: Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari tim penggerak PKK Kabupaten Berenang dalam memperingati Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026, terdiri dari siswa-siswi PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA, diikuti dari beberapa kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Berenang. Lomba melukis anak ini merupakan wadah bagi anak

0: untuk Indonesia.
1: Dengan rambut saat tuntas berita Kaltara pada pagi hari ini, kembali kami sampaikan sari berita diantaranya. Ratusan pencari kerja memadati lokasi Job Fair 2026 di Tarakan pada Kamis kemarin. BNN Kota Tarakan menegaskan pentingnya partisipasi aktif dan keberanian masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar. Sejumlah persoalan pendidikan menjadi catatan reses anggota DPD RI, Dr. Martin Bila, dalam resesnya di Kabupaten Malinau. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Agus Molana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

money iseng modal 10.000 berharap menang. Tapi sadar nggak? Di balik layar gawai itu masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidup. Kamu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

Sabah masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Rayakan ulang tahun ke-22 Informa Furnishing dengan promo spektakuler yang sayang untuk Anda lewatkan. Last day promo di Informa Tarakan. Nikmati cashback all transaction hingga 15%. Promo gratis 1 untuk berbagai pilihan perlengkapan makan serta gratis pengiriman hingga radius 70 km. Dan masih ada lagi, dapatkan penawaran spesial Pay Bill Fest dengan diskon hingga 60% untuk berbagai pilihan furnitur kantor, matras, dan lemari pakaian pilihan. Lengkapi kebutuhan rumah, kamar, hingga ruang kerja Anda dengan kualitas terbaik dan harga yang lebih hemat. Kunjungi Informa Furnishing Tarakan, promo berlaku hanya hingga Jumat 31 Juli 2026. Jangan sampai ketinggalan, karena kesempatan ini hadir dalam rangka ulang tahun yang ke-22 Informa Furnishing dan hanya berlangsung dalam waktu yang terbatas. Informa Furnishing, furnishing with style, lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih inspiratif.

Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, dibalik serunya kerja sama tim buat hancurin turat lawan, ada bonus nyata yang buat asal otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chatnya sama pemain domba. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah gak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan, nah ini ya tandanya kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat di masa

masuk di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kembali pendengar, kami informasikan untuk Anda ya, khusus dengar RRI Tarakan, di mana RRI Tarakan kali ini kembali mengajak putra-putri terbaik Kota Tarakan dan sekitarnya untuk menunjukkan bakatnya tarik suara melalui pemilihan Bintang Radio tahun 2026. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat vokal yang telah menjadi wadah lahirnya penyanyi-penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026, dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan RRI Fest dan 17 September 2026, di mana para pemenang nantinya akan berkesempatan melaju ke tingkat perwil hingga Grand Final Bintang Radio 2026. Dan bagi Anda yang memiliki bakat penyanyi dan ingin mengembangkan potensi di tingkat yang lebih tinggi, segera daftarkan diri Anda. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran silakan kunjungi bintangradio.rri.id. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh dengan menghubungi Desti di 0822-5132-0018. Datang langsung gunakan atau mengikuti informasi terbaru melalui Instagram RRI Tarakan. Bintang Radio 2026, saatnya menunjukkan bakat dan mengharumkan nama daerah. Kami tunggu partisipasi Anda di RRI Tarakan.

0: berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Stasiun Tawang Semarang untuk meningkatkan konektivitas. KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi di semester 1 2026. Kita lihat tetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026. Saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Stasiun Tawang Semarang Jawa Tengah untuk meningkatkan konektivitas masyarakat di daerah. Rahmat Purwanto melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya Stasiun Semarang Tawang. Renovasi itu telah dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero Domba Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Prabowo menyampaikan dalam sambutannya Stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Prabowo menilai kereta api masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau banyak kalangan.
2: Kereta api memberi manfaat pada banyak-banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen.
1: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasidin, menuturkan Stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan resmi beroperasi pada 1914. Bangunan itu memiliki nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan kemerdekaan.